68 dan juga bisa lewat Instagram kita di RRI underscore Pro 2 Makassar. Dan juga jangan lupa yang namanya RRI Digital, kita punya aplikasi keren tentunya teman Pro 2. Kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store, dan itu tidak menggunakan kuota kamu yang banyak dan juga tidak menggunakan penyimpanan kamu yang banyak. So, Fosan tungguin sampai jam 9 nantinya lagu pilihan kamu untuk voting, ya kan?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Produ masih bareng Fauzan tentunya untuk hari ini di Spada. Selamat pagi teman Produ, dan kita masih di lagu pilihan kamu. Jadi kayaknya Fauzan akan masih spill lagi nih lagu pilihan kamu untuk hari ini. Ada 4 ya kan. Mana nih mau saya pergi nih jalan-jalan ke Pantai Losar. Itu 2 kali tuh saya tadi sebutin ya. Dan yes, ada 4 lagu nih teman Produ. Fauzan spill lagi untuk kalian semuanya, siapa tahu lupa atau belum dengar tadi, makanya Fauzan spill lagi nih. Yang pertama lagu dari Pamungkas yang berjudul Kenangan Manis.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

9,8 FM Pro 2 dan Makassar, teman terbaik kamu dan masih bareng Fauzan tentunya di Sepada untuk hari ini. Dan kita masih lakukan kamu juga nih teman-teman, teman-teman Pro 2. Tiba-tiba keselio banget nih mulut ya, gak tahu kenapa ya. Tapi teman Pro 2, banyak banget pendengar kita yang ternyata voting lagu dari Sabrina Carpenter yang berjudul Feather nih teman Pro 2. Ada beberapa, kita sapa-sapa dulu lah ya yang udah vote untuk hari ini. Kita lihat dulu di Instagram Pro 2 nih. Ada Sharifa, ada Adrian, ada Ayu, ada Mamat, ada siapa lagi, Nora, dan terakhir mungkin ada Murtada nih yang pilih lagunya Sabrina Carpenter yang berjudul Feather. Mungkin langsung aja lah ya, Fauzan putarkan untuk kalian semuanya.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Teman Perdomas bareng Fauzan tentunya untuk hari ini di Spada. Selamat pagi teman Perdua, dan kita masih di lagu pilihan kamu nih. Yang dimana ternyata banyak banget ya kan yang vote lagunya Justin Bieber. Itu kan kakak saya. Kalau itu sebenarnya tuh kakak saya, tapi dia keluar dari rumah karena mau nyanyi, jadi ya kita usir. Kok diusir? Aduh. So langsung aja lah ya, lagu terakhir kita di lagu pilihan kamu, lagu dari Justin Bieber yang featuring dengan Ludacris yang berjudul Baby.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: 96,8 FM Pro 2 Radio Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Dan ya, teman Pro 2. Udah lama gak kedengaran nih suaranya, Bulan, karena tertutupi.
1: Bukan Bulan, min nama aku kalau siaran, Kak.
0: Oh, tunggu dulu, sabar-sabar. Karena gak pernah, Kak, dapat kok siaran kayaknya deh.
1: Iya, kalau
0: siapa namamu?
1: Sekarang. Dibikinkan, Kak, nama sama Kak Nora.
0: Oh, nama siaran? Siapa?
1: Dania.
0: Kok ada Dania?
1: Kan namaku Bulan Rahmadani.
0: Oh, jadi panggil Dania. Tapi kenapa harus Dania, coy?
1: Kan kalau Rahma, namanya Mika Nora toh.
0: Oh iya, betul.
1: Kalau Dani kayak laki-laki banget gitu.
0: Iya, jadi Dania.
1: Ditambahkan nih A.
0: Gitu. Oh, oke. Okay. Kalau Dania tambah L?
1: Daniel.
0: Danila. Danila Riyardi. Tahu enggak, tahu kah?
1: Tertegur.
0: Yes! Itu dia.
1: Abis ini putar lagunya, nah?
0: Enggak ada kayaknya juga itu. Terlalu indie, Bu, Danilanya, iya kan? Jadi, untuk Dania hari ini akan temenin Fauzan tentunya selama sejam ke depan. Seperti biasa, kalau di hari Rabu itu ada Asa Cita yang kita akan ngebahas di Bincang Asik juga seputar viral setelah bencana.
1: Tapi di mana kita sebelumnya?
0: Tapi memang di mana-mana sih sekarang orang gampang untuk viral.
1: Viral, betul.
0: Tapi setelah viral gampang juga redup. Kalau tidak kalau tidak pandai-pandai mungkin atau improv atau segala macam ya. Apalagi jalur ini, aduh, jalur, berat banget di pembahasan ini Bulan, sumpah.
1: Gampang banget viralnya kalau
0: iya kan.
1: Bukan jadi orang cuman viral setelah bencana, bahkan ada orang viral cuman karena hal sepele.
0: Sabar, iya ya, jangan kemana-mana. Oke. Saya takut juga nih untuk hari. Tapi memang agak-agak sensi untuk hari pembahasan, tapi enggak apa-apa. Kita bawa ke arah-arah lebih santai aja, lebih chill, betul. Ketongkrongan ya kan. Namanya Pro 2.
1: Santai aja.
0: Iya, mungkin teman Pro 2 itu aja. Kita pamit lah ya. Enggak ya, belum ya.
1: Belum dah.
0: Belum. Oke. Jadi sementara Fauzan dan Dania.
1: Iya, betul.
0: Fauzan dan Dania akan kembali lagi untuk teman kalian semua. Jadi tetap di 96,8 FM Pro 2 Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Kamu
0: terhebat. CGA.
1: Bukan CGA lagi namanya.
0: Bukan teman biasa. Bukan calon biasa. Bukan siapa-siapa.
1: Udah.
0: Sorry. Dan Ibu Bulan. Aduh, siapa? Ih, Andin.
1: Kenapa lagi Andin?
0: Siapa sih namamu? Sutena.
1: Beda, Kak.
0: Oh, sorry. Terpesona. Aku terpesona. Itu Bulan itu.
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Siapa?
1: Dania,
0: oke. Okay. Nah, Dania, kita kan tadi udah spill akan ngebahas seputar viral setelah viral, karena nggak kecolok kayaknya itu. Iya, nggak kecolok yang itu. Ya, kayaknya tuh beda ini. Coba pakai yang satunya. Aku bilang satunya yang itu.
1: Yang ini.
0: Iya, coba beda yang itu. Karena tuh kalau saya tuh kedengar ji suaramu. Coba ngomong.
1: Iya kah?
0: Ah, toh? Nggak ada pi?
1: Nggak.
0: Coba.
1: Hai.
0: Ada lo di sini, sumpah.
1: Iya.
0: Ada
1: di sini.
0: Au. Saya sih mendengar ya, tapi jangan kapan duku dengar suaramu, Dik. Cobalah pindah ke sini, ke bengkel di tengah. Di tengah aja. Sumpah ribut banget ini. Di sini. Nah, coba. Sumpah ini menyiar sini, tapi sini, ribut sini. Banget ya. Coba ngomong deh.
1: Halo.
0: Ada?
1: Hai.
0: Udah ada?
1: Ada.
0: Ada, tapi kecil banget ya.
1: Iya.
0: Iya, tapi aku
1: suara tuh besar sekali.
0: Tapi ku dengar ji lo. Coba ya, ngomong.
1: Bulan cantik.
0: Ah, ada Mito? Ada Mila ya?
1: Iya,
0: nah,
1: begitulah.
0: Nah, Bulan, kita kan ngebahas seputar viral setelah bencana. Tapi
1: setelahnya kita di mana?
0: Tapi dia ya, sebetul mana? Tapi setelahnya itu kita sebelumnya di mana, hampir menjatuhkan.
1: Betul.
0: Terlalu banyak di situ kok tumpuk. Supaya ini siaran apa? Ya Allah. Dan teman-teman Pro 2, nah, kita kan hidup di zaman di mana satu video bisa ditonton jutaan orang.
1: Betul.
0: Dalam semalam. Nah, saat bencana terjadi, media sosial memang bisa jadi alat yang luar biasa untuk menyebarkan informasi.
1: Mm-hmm.
0: Ya kan, yang di mana menggalang donasi, bahkan menemukan korban yang hilang, ya kan? Tapi kalau bahas, pernah kok buka open donasi begitu? Kan setahu aku tuh pernah kan saya ada di zaman itu, yang kayak di kampus, yang kayak kita buat donasi untuk kita salurkan, mungkin itu di Gaza. Ada pernah juga satu momen di Gaza begitu. Tapi jujur nah, susah kayaknya dipercaya waktu ke zaman kedua saya. Bukan maksudku, tapi betul-betul itu hari semua waktuku sama-sama temanku memang kita salurkan, tapi ke masjid pada saat itu.
1: Okay.
0: Ya di masjid. Jadi ada lah namanya masjid yang dekat rumahku, namanya Masjid Wahdai, dan itu yang kayak menyalurkan ke Gaza begitu. Jadi makanya kita kumpul baru sama-sama kita ke Gaza.

0: Tapi iya, tapi pernah tuh omku sampai ini ya, pindah pada saat itu. Karena dari Palu ke Makassar.
1: Setelah gempa?
0: Tidak, tapi makanya kayak beberapa kali begitu. Itu sebenarnya Palu hampir-hampir mirip aja dengan Padang. Makanya di Padang itu tuh ada beberapa tingkatan
1: gempa.
0: Bukan, beberapa kayak kantor atau store-store di sana itu kayak tidak melebihi dua lantai, tiga lantai begitu. Karena katanya lebih sering gempa gitu. Betul. Bukan lebih sering sih, tapi kayak biasanya gempa begitu kan. Tapi di Palu, tapi hampir biasa lah ya kalau mau dibilang. Warganya bagaimana tuh bulan? Apalagi kan kau notabene-nya orang Palu asli ya?
1: Enggak sih.
0: Oke. Okay. Selesai nih pembahasan kalau gue bilang oke. Okay. Kenapa?
1: Apa tadi?
0: Yang merasa kalau gempa di sana begitu. Ya. Apalagi biasa tuh kalau di sana gempa kayak 7,1 magnitudo apa segala macam.
1: Iya, bahkan kemarin waktu pas gempa 2018 kemarin.
0: Weh, itu 2018?
1: Iya.
0: 2018 toh iya. Waktu yang besar banget. Ada sampai anak sekolah dari Palu tuh ke SMA, ke sekolahku tuh hari.
1: Karena
0: kayak belajar.
1: Oh,
0: belajar.
1: Titip.
0: Karena di mana pada saat itu tuh kayak di mana-mana ki siswa-siswanya Palu itu termasuk ada beberapa 2 atau 3 orang itu hari dari Palu ke sekolahku.
1: Okay.
0: Dan itu hari kayak sedih banget pasnya kembali nih. Karena tuh kayak berapa, jadi siswa di situ.
1: Berapa lama Ki titip di situ?
0: Mau kapang semester coy. Jadi makanya tuh kayak
1: banget.
0: Seru banget itu hari. Baru itu hari tuh tidak satu orang.
1: Banyak Ki.
0: Iya, jadi kayak beberapa kelas itu hari. Masih kuat namanya Cica namanya itu hari. Cica atau Cici namanya itu hari.
1: Itulah ya teman pro 2.
0: Nah itu sampai detik ini masih temanan Instagram segala macam.
1: Okay.
0: Iya. Tapi memang pada saat itu kayak tersebar sih. Waktu kau gimana itu hari? Udah di Palu atau enggak di Palu?
1: Udah dong, itu bahkan SMA ya terakhir. Iya SMA.
0: Iya SMA, kan beda setahun.
1: Iya SMA itu. Dan kebetulan kayak menjadi salah satu apa ya yang terkena dampaknya begitu.
0: Oh iya.
1: Iya. Bahkan punggungku ini kena reruntuhan rumahku sendiri. Iya.
0: Gokil.
1: Kok gokil sih,
0: sakit,
1: coy?
0: Sakit coy. Tapi tuh ada juga nolak-nolak temanku tuh foto-foto yang di sana kayak retak-retaknya segala macam.
1: Bahkan rumahku tuh kok apa ya?
0: Kenapa kayak lebih ini kayak sedih banget ya? Pagi loh ini sumpah. Tidak ya, memang tuh setiap dari anak gak tau karena tapi ini tuh selalu gak dapat hari Rabu. Kalau koordinatorku dengan ini kak sumpah ini selalu gak dapat ini dan bingung gak soal soal ini gitu ya. Karena tuh di mana selain sebelum kau bikin materi anak-anak yang kemarin-kemarin itu yang bertiga pasti kak kita lagi dapat kini kak kita lagi iya sumpah saya terus dapat ini kayaknya.
1: Baku anak Maki dan Karai juga begitu.
0: Tapi Ray bukan ini, udah dapat dia.
1: Dia narkoboy.
0: Iya.
1: Itu bagi kita 11-12.
0: Di hari Kamis terus.
1: Iya, betul.
0: Iya kan. Nah, terus waktu di Palu gimana? Kita kembali ke topik.
1: Waktu pas kejadian kayak... kan itu pertama kan belum langsung yang kayak besar sekali. Apa sih namanya getarannya.
0: Betul.
1: Masih siang kah atau sore itu kayak masih kayak dikasih apa ya?
0: Peringatan.
1: Pertanda begitu. Tapi kan kita namanya manusia kan gak bisa kayak berapa ya... berspekulasi bilang kayak ini pasti nanti bakalan besar gempanya enggak. Bahkan siang itu kayak kita sudah diperingatkan kayak gempa-gempa kecil-kecil begitu tapi kita tidak notice bakalan ada gempa waktu pas maghrib yang besar sekali itu.
0: Oh, maghrib itu kejadiannya.
1: Iya, itu maghrib
0: 2018. Oke.
1: Okay. Kan rumahku dekat bandara. Saya masih ingat sekali pesawat Lion terbang itu.
0: Terbang?
1: Iya, maksudnya
0: sebut merek banget tuh.
1: Pesawat itu ya.
0: Panpeknya dari kemarin orang bahas merek terus. Saya bahas merek Kak Minstan.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Kawan saya Koyo. Sumpah.
1: Iya, pesawat itulah ya. Terbang. Apa sih namanya? Iya, terbang kan?
0: Iya, terbang. Ya,
1: lepas landas.
0: Masa melata? Supaya ini siaran ngaco banget ya. Terus?
1: Lepas landas. Saya ingat. Itu dan pas itu kejadian suara masnya sudah kayak berkemandang bilang Allahu Akbar gitu.
0: Oh iya.
1: Sementara berkemana kayak
0: tapi
1: itu,
0: peringatannya enggak ada di lewat HP enggak ada ya?
1: Enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Enggak ada. Bahkan waktu pas siang atau sore itu
0: tiba-tiba berarti
1: iya,
0: ya yang maghrib itu ya.
1: Dan fun fact-nya kan Di maghrib waktu pas maghrib kan itu kan banyak orang yang di dalam rumah.

0: Ma, dan itu waktu pas 28 September itu ada apa ya, ulang tahunnya Palu bikin istilahnya.
1: Oh, yang itu hari ada band juga ya, kan itu salah satunya.
0: Palu Nomoni.
1: Oh, sampai sekarang.
0: Hah?
1: Apa ini Palu?
0: Palu Nomoni itu kayak ulang tahunnya kota Palu gitu loh. Jadi kayak diperingatkan sama
1: cocok ini kota Palu. Karena ada salah satu orang keluarga Palu yang berdampak musibah.
0: Kota Palu kan. Terus ada dibilang kayak apa ya? Kampung nelayan lah. Kayak sejenis Pantai Losari kalau di sini. Itu acaranya di situ diadakan. Dan orang kan kalau misalnya kayak ada festival-festival besar seperti itu kan kayak berbondong-bondong untuk pergi ke sana kan.
1: Betul, iya. Apalagi kok gratis.
0: Dan kejadian itu kan maghrib, kan orang lagi prepare apa segala macam. Mau pergi ke tempat festival itu. Bahkan ada tetanggaku juga kayak dia masih sementara mandi pas kejadian Anuki. Ya, begitulah.
1: Pakai handuk aja.
0: Enggak.
1: Okay. Oh, pada saat itu kan panik itu. Mi juga
0: kan,
1: tuh.
0: Kan sementara mandi itu kan waktu pas maghrib gitu ya. Kan orang mau mi berbondong-bondong mau pergi ke festival itu tuh, jadi kayak orang siap-siap mi prepare apa segala macam. Dan bahkan saya masih ingat sekarang rasa sakit yang maksudnya masih ada di pundakku begitu ya.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Tapi runtuhan.
0: Iya, kan rumahku apa ya? Iya, rumahku.
1: Masa rumahku.
0: Apa sih namanya, atap, tau ki atap yang genteng dia masih semen-semen yang kayak warna merah.
1: Oh, tahu, iya.
0: Wah, itu pakai itu atap rumahku. Dan dia jatuh pas dia depan rumahku sih. Dia jatuh ke lantai dan saya sementara di bawahnya kayak.
1: Kenapa tidak dibawa meja seperti biasa di film?
0: Kan saya lari, lari
1: keluar. Oh, lari. Tapi itu memang ini selamatkan diri masing-masing.
0: Iya gitu. Betul. Bahkan waktu pas kejadian juga itu saya kayak mau berdiri. Tapi enggak bisa saking besarnya, cuman kayak cuman menangis. Ya Allah, mama tolong. Bahkan di situ sendiri kak tinggal memang.
1: Oh iya, pada saat itu. Kemana orang, bapak emak kau?
0: Orang tua aku kerja di luar kota, kak.
1: Astagfirullah, itu orang tahu betul-betul. Kan dia cari uang ya. Iya. Oh, pada saat itu memang terjadi seperti itu ya.
0: Iya,
1: tapi apakah ini itu hari 28 September jadi hari ini kah? Jadi kayak hari kelam atau ada hari apa untuk di sana di Palu yang kayak kita peringati hari ini kayak kenikmatan?
0: Ada pasti, itu, ya. Ada pasti. Setiap bahkan setiap kayak memperingati hari itu tuh hari kejadian.
1: 28 September.
0: Bahkan apa ya, wali kota Palu kan dengan segala macamnya, mengaji apa segala macam di masjid-masjid membagikan. Apa segala macam kayak gitu.
1: Karena itu yang terbesarnya ya kan, Palu 2018.
0: Besar banget kak. Bahkan itu sampai beritanya kayak ada namanya sesar Palu Koro.
1: Palu Koro.
0: Iya. Dia tuh kayak sampai keluar negeri, apa sih namanya, garis-garisnya,
1: garisnya
0: gitu loh.
1: Garisnya. Oh iya, lempengannya.
0: Iya, betul, betul.
1: Tapi pada saat itu tsunami atau tidak sih?
0: Tsunami kak.
1: Tsunami kan?
0: Tsunami. Ih, banyak sekali kejadian. Jadi kalau mau kak,
1: bagaimana aku bisa bayangkan itu hari? Karena tuh
0: aku
1: nonton saya itu hari filmnya Tom Holland yang waktu di mana itu, di Thailand kah atau di mana? Itu kayak tidak bisa kak bayangkan. Apalagi yang di Palu.
0: Bahkan ada itu kayak kan gempa, tsunami, likuifaksi.
1: Likuifaksi apa?
0: Likuifaksi itu kayak tanah bergeser.
1: Wah.
0: Tanah bergeser.
1: Kayak film ini 2012 coy.
0: Padahal itu tuh kayak tempatnya itu apa sih namanya?
1: Oh.
0: Kering begitu ya. Tapi karena dibilang tanah bergeser jadi kayak ki banjir tapi bukan banjir.
1: Iya, dari
0: lumpur kayak lumpur betul. Tapi bukan juga lumpur.
1: Oh, iya betul-betul ya. Karena pada saat itu ya.
0: Bahkan di rumahnya temanku temanku juga jadi salah satu korban. Dia pernah kelihat di depan mata tak kayak aspal terbuka. Menelan korban masuk tertutup itu, gitu begitu.
1: Kayak di film coy.
0: Ya, betul. Banyak kejadian pokoknya.
1: Nah, pada saat itu berapa lama kok di ini?
0: Pengungsian.
1: Iya, pengungsian.
0: Ada
1: lama banget enggak sih itu?
0: Kalau saya tidak kak, sekitar 5 hari kayaknya. Lima karena hari setelah ya? Itu kan enggak ada jaringan tuh setelah tapi ada mi berita. Jadi orang tuaku panik begitu ya, kayak jemput besok ke jemput saya ke Palu. Tapi enggak ketemu kak, karena saya di rumah temanku. Kan waktu pas kejadian juga ada.
1: Rumahnya temanmu aman?
0: Aman Jit, karena dia tinggal di dataran tinggi.
1: Oh, ini dataran tinggi aman-aman aja.
0: Aman-aman aja. Oh, okay. Karena yang dari yang ada juga dataran rendah tapi tidak semuanya terkena dampak, bahkan cuman mungkin ada pagarnya jatuh atau apa segala macam.
1: Oh, berarti kayak gitu. Yang kayak tempat-tempat maksud jalan-jalan yang tertentu ya.
0: Betul.
1: Kayak misalnya mungkin yang kayak di Rapocini, kayak Antang, Sudiang. Sudiang kan dataran tinggi ya, Sudiang dataran
0: tinggi banget.
1: Tapi masih biasa banjir juga
0: Sudiang. Gak tau itu kenapa ya.
1: Rumahnya temanku masih biasa hujan.
0: Gak tau kenapa itu.
1: Kenapa masih banjir padahal tinggi.
0: Coba tolong.
1: Sorry ya, tidak ada kemana-mana. Tapi ternyata temanku di Sudiang, saya itu wajar, tidak apa-apa. Tapi sekali lagi mungkin pada saat itu kita disuruh lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, ini arahnya pasti ke sini nih, saya kalau arahnya soal musibah.
0: Banyaklah Kak, kalau soal-soal kayak musibah gitu banyak dikaitkan dengan hal-hal yang kayak tidak seharusnya dikaitkan jadi dikaitkan.
1: Betul, iya. Tapi itu sih jadi ini ya selalu kayak itu mungkin terlalu banyak ininya kapan begini, terlalu ada musyrik atau segala macam. Sekali, Kak. Iya sih, itu hari temanku juga bilang begitu waktu di ini ya, waktu di tidak ya orang Palu ke Makassar kan itu hari di sekolah gitu.
0: Makanya kayak, banyak.
1: Wah, padahal ya memang musibah dari atas.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kayak cuman Allah menegur begitu mungkin. Berpikir positif.
1: Mungkin membersihkan lah.
0: Iya.
1: Ya kan? Oke lah. Itulah pembahasan kita yang sangat tidak ekspek kan sedalam itu, tapi ya itulah karena mungkin juga. Temanya untuk hari ini, apalagi kan sempat itu hari naik juga namanya Palu.
0: Betul.
1: Setelah itu beberapa kali lagi hilang lagi gitu karena udah selesai. Kemarin apa sih weh yang baru-baru juga?
0: Yang mana Kak?
1: Gempa.
0: Di mana?
1: Ada juga kan beberapa bulan terakhir.
0: Di Palu Kak?
1: Bukan di Palu, ada juga. Lupa tapi ada.
0: Di anu enggak situ?
1: Nanti kita cek di off air aja lah ya. Oke, kalau gitu kita pamit juga lah untuk hari ini. Thank you so much kalau dengerin kita berdua ya kan. Walai sekarang udah jam 9.51, waktunya kita pamit. Nanti di jam santai siang nanti ada Fikar kayaknya kan temannya kalian semuanya. Jadi mungkin saya Fauzan,
0: saya Dania pamit.
1: Dania banget ya.
0: Iya.
1: See you bye-bye untuk kalian semuanya. Love you.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Tidak ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag,

bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda, mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin

107,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, Vika respect buat temenin kamu lagi kali ini di Santai Siang. Dan seperti biasa, Santai Siang Vika bakal menemani kamu sampai jam 4 sore nanti. Ini jam 11 sampai jam 12, masih ada waktu buat kamu buat request lagu kamu, iya, yang pengen dengerin lagu, maybe lagu kesukaan kamu, lagu yang lagi pas sama keadaan kamu, atau mau didedikasiin buat teman kamu, teman Pro 2 yang lainnya, ya. Teman, sahabat, pacar, keluarga, mantan juga boleh banget ya, teman Pro 2, langsung aja ke Instagram kita @_pro2makassar atau lewat WhatsApp kita juga boleh banget 0811 410 968, ya. Satu lagu Fikar putarin dulu buat kamu, ini spesial banget nih, The Good at Goodbyes dari Sam Smith.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, Fikar bakal puterin lagu yang udah di request ini. Fikar mau sapa dulu buat Citra yang udah ikutan di lagu ini ya, katanya pengen diputerin lagunya Raisa, terserah. Selain Citra, ada juga Fadlan yang katanya pengen diputerin lagunya Liodra yang Teganya Kau. Siapa yang tega sama kamu, Fadlan? Gak ada ya. Oke, kita bakal puterin dua lagu ini teman Pro 2. Yang pertama kita puterin Terserah dulu dari Raisa, habis itu baru Teganya Kau Liodra yang direquest sama Fadlan tadi ya. Dan buat kamu yang pengen ikutan di Pro 2 Hitlist kita hari ini, langsung aja ke Instagram kita, request lagu kesayangan kamu ya, di Instagram kita @rrn_makassar atau lewat WhatsApp kita juga boleh banget di 08 11 410 968 ya. Langsung aja Fikar tungguin, atau bisa juga lewat aplikasi kita teman Pro 2 di RRI Digital. Thank you.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Ngobrol dua dimanapun kau berada, jam 12 sampai jam 1 seperti biasa bakal ada ngulik ngobrolin tentang UMKM dan juga kuliner. Dan kita udah punya satu pembahasan, nantinya bakal Fikar kasih tau buat kamu. Mungkin Fikar bakal minta pendapat kalian juga, minta pandangan kalian tentang tema kita hari ini. So stay tune terus di 96.8 FM Brodo RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Kalau kita memperdua dimanapun kamu berada, kamu nih ya, kalau ada orang dari luar kota atau bahkan teman kamu yang dari luar negeri yang minta kamu jadi guide mereka keliling Makassar gitu kan, kamu bakal bawa mereka kemana dulu nih? Mimpi Pantelosari, Fort Rotterdam, nah itu bagus sih teman produk. Tapi kalau cuma ke situ aja rasanya belum lengkap nih teman produk, karena Makassar punya sesuatu yang jauh lebih kaya dari sekadar destinasi wisata biasanya dia aja gitu. Ada sudut-sudut kota yang menyimpan cita rasa kreativitas dan semangat hidup yang tidak akan kamu temukan di tempat lain manapun teman produk. Nah hari ini kita bakal ngulik di ngulik hari ini bareng UMKM Makassar yang bikin jalan-jalan kita ya di ngulik, ngobrolin tentang UMKM dan juga kuliner yang bikin jalan-jalan kita di kota ini terasa benar-benar lengkap dan berkesan Taman Pradua ya. Hari ini kita bakal bahas tentang jalan-jalan Makassar, belum lengkap kalau belum ngulik yang satu ini Taman Pradua ya. Nah kita langsung aja dikit nih Taman Pradua, lepas dari kekayaan kuliner yang luar biasa Taman Pradua, dan percaya atau tidak banyak wisatawan yang mengaku alasan utama mereka kembali ke Makassar lagi itu bukan karena tempatnya aja gitu, tapi karena makanannya. Contoh Makassar misalnya, semangkuk kuah segar dengan isi jeroan dan daging sapi yang kaya akan rempah disantap pagi hari maybe bersama ketupat, itu bukan sekadar sarapan, itu ritual teman produ. Enak banget pastinya ya kalau coto udah gak ada duanya. Atau kondro, ya kondro ini kondro bakar, itu kondro kuah, aromanya itu bisa menarik langkah kaki orang-orang yang lewat di depan penjualnya gitu kan. Belum lagi palu basah, sop saudara, mie titi yang renyah gitu kan, pisang epe di tepi pantai Losari yang ikonik ya kan. Dan yang sering terlupakan teman produa, ada kue-kue tradisional seperti barongko, cucur, ada putu juga yang dibuat dengan tangan dengan penuh kesabaran oleh ibu-ibu di sudut pasar yang mungkin belum pernah kamu kunjungi teman produa. Karena setiap gigitan dari kuliner ini adalah perjalanan dan perjalanan rasa yang tidak akan habis ceritanya. Kalau mau ngobrolin tentang kuliner Makassar mah gak ada habisnya gitu, karena banyak enak, unik gitu kan, kaya akan cita rasanya teman produa. That's why kalau orang ke Makassar tuh pasti yang pertama dicari tuh kulinernya aja dulu gitu.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Oke, Tamu Pro 2 dimanapun kamu berada, jalan-jalan di Makassar tidak cuma soal makan. Ada sisi lainnya juga sama menariknya, yaitu produk-produk UMKM lokal yang lahir dari kreativitas dan kegigihan warga kota ini sendiri, teman Pro 2. Coba deh sekali-sekali mampir ke pasar seni atau bazar UMKM yang sering digelar di berbagai sudut kota. Kamu akan menemukan tas anyaman cantik dari pengrajin lokal, kain tenun Bugis Makassar dengan motif yang kaya filosofi. Terus ada juga kayak sambal dan bumbu-bumbu olahan rumahan yang rasanya tuh mengalahkan produk-produk kemasan manapun, teman Pro 2 ya. Hingga kerajinan kayu dan perak yang dikerjakan dengan ketelitian tangannya orang-orang Makassar ya, yang bikin makin hangat di balik setiap produk itu ada manusia nyata, teman Pro 2. Ada bapak yang bangun subuh untuk finishing produknya, ada ibu yang mengerjakan pesanan sambil mengawasi anak bermain, ada anak muda yang nekat resign dari kantor demi menjalankan passionnya di bidang kuliner atau kerajinan. Mereka itu bukan sekadar penjual aja, teman Pro 2. Mereka adalah wajah nyata dari semangatnya Makassar, teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2, setelah kita ngulik ke kuliner dan UMKM yang keren-keren ini, pertanyaannya sekarang apa yang bisa kita lakukan ya? Karena menikmati saja tidak cukup. Kita bisa jadi bagian aktif dari perjalanan mereka. Pertama, jadikan kuliner dan produk UMKM lokal sebagai pilihan utama, bukan pilihan terakhir, teman Pro 2. Saat ada acara keluarga, rapat kantor atau momen spesial, coba hubungi UMKM lokal untuk catering maybe atau oleh-oleh gitu kan. Kedua, tinggalkan ulasan positif di Google Maps atau media sosial ya, untuk warung dan toko lokal yang kamu kunjungi. Review aja, teman Pro 2, itu bisa sangat membantu buat mereka semua, teman Pro 2 ya. Nah, sebagai penutup, teman Pro 2, semoga perut kamu sudah mulai berbicara, minta diajak jalan-jalan ke warung favorit kamu. Dari semua yang sudah kita ngulik bersama hari ini, ada satu kesimpulan yang ingin Fikar titipkan buat kamu, teman Pro. Fikar kasih tahu, Makassar itu bukan kota yang perlu kamu cari-cari keistimewaannya, teman Pro 2. Keistimewaan itu sudah ada di setiap gang, di setiap dapur, di setiap tangan yang berkarya. Yang perlu kita lakukan hanyalah mau berhenti sejenak, mau melirik ke sebelah, mau mencicipi, mau membeli, dan mau bercerita tentang apa yang kita temukan. Karena jalan-jalan di Makassar memang belum lengkap kalau belum ngulik kuliner dan juga UMKM lokalnya. Dan kamu, teman Pro 2, adalah bagian terpenting dari cerita Makassar yang terus hidup dan berkembang. Cah. Oke, jangan kemana-mana dulu, teman Pro 2. After this speaker masih bakal balik nemenin kamu di Santai Siang. So stay tune terus 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Teman Pro 2 dimana pun ngobrol aja jam 1 sampai jam 2 bakal ada Pro 2 Sport Speaker, bakal kasih kalian beberapa informasi-informasi terhangat, terupdate, pasti menarik buat kamu semua yang datang dari dunia olahraga pastinya ya. So stay tune terus 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Kalau kita memproduksi dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya 96.8 FM Produser RRI Makassar, teman terbaik kamu. Produser Sport Fikar bakal kasih tahu kamu lagi satu informasi ini teman produser ini tentang 13 atlet tim nasional panjat tebing Indonesia yang diberangkatkan menuju Tiongkok untuk mengikuti World Climbing atau kejuaraan dunia seri Suijing. Dan tim tersebut dijadwalkan bertanding pada seri pembuka musim kompetisi 2026 yang berlangsung pada 8-10 Mei di Wujiang, teman produser. Keberangkatan rombongan atlet ini dilakukan dari Bekasi pada Selasa malam 5 Mei 2026 kemarin. Yes, dan sebagai bagian agenda kompetisi internasional resmi, Timnas Panjat Tebing Indonesia siap mengukir prestasi pada dua nomor yang dipertandingkan, yakni speed and lead. Timnas Indonesia menurunkan 5 atlet putra dan 4 atlet putri untuk berlaga di nomor speed. Adapun di nomor lead, Indonesia masing-masing menurunkan 2 atlet putra dan putri, teman produser. Sama-sama kita doain aja, semoga mereka bisa membanggakan Indonesia di ajang internasional ini, teman produser. Semoga mereka sehat-sehat terus dengan punya stamina yang cukup untuk nantinya bertanding, teman produser ya. Jangan kemana-mana dulu, After This Speaker masih bakal balik nemenin kamu, teman produser, di santai siang. So stay tune terus 96.8 FM Produser RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi empat rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini. Baik,

Penasaran gak sih asal-usul trofi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Bua. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Oke, teman Prodo dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan seperti biasa jam 3 sampai jam 4, satu jam terakhir Fikar nemenin kamu di santai siang. Bakal ada Prodo Lokin ya, lokal info teman Prodo ya. Untuk informasi pertama langsung aja Fikar kasih tahu buat kamu. Ini ya seperti biasa kalau Lokin itu lokal info, kita bakal kasih kalian beberapa informasi-informasi terupdate yang datang dari Sulawesi dan sekitarnya teman Prodo ya. Langsung aja informasi pertama ini tentang Buah Tiluwu Patahudin yang menghadiri kegiatan syukuran dan Tudang Sipulung masyarakat desa Salupa Remang Selatan yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan satu unit combine harvester kepada kelompok tani selama 5 Mei 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Al-Muhajirin Desa Salupa Remang Selatan. Untuk diketahui bahwa Desa Salupa Remang Selatan ini memiliki potensi komoditas unggul seperti kakao, padi, dan tambak. Namun demikian masih terdapat kendala utama yang dihadapi petani, khususnya terkait ketersediaan air untuk lahan persawahan. Yang kayak gini nih teman Pro 2 ya. Sebenarnya di Sulawesi Selatan tuh untuk sumber daya tuh udah banyak banget gitu, tapi ya balik lagi mungkin belum bisa dimaksimalkan sama warga sekitar karena fasilitas maybe atau ada kendala-kendala lainnya. Tapi ya dengan keberadaan pemerintah seperti ini, kayak Bupati Luwu ini kan udah mantap banget bisa memfasilitasi masyarakatnya untuk mengelola sumber dayanya dia dengan baik teman berdua ya. Oke, okay, next speaker bakal kasih tahu kalian lagi informasi terupdate yang datang dari sekitaran Sulawesi Selatan di Lokin ini teman Pro 2. So, yang penasaran jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. And this is one special song for ya. Ada Uy dengan dari Jeremy.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Eh, nomor ujian aku 7. Kamu berapa?
1: Nih baru aku ambil.
2: Dapat nomor ujian 13. Aduh, gimana ini? 13, sis.
0: Loh, kenapa dengan angka 13?
2: Aduh, ini pasti ada apa-apa, sis. Ini adalah pertanda buruk bagi masa depan aku. Aduh, kok badan gue gak enak gini ya? Kok aku susah bernafas ya?
0: Aduh, tenang. Ya elah, masih percaya tahayul. Tenang, kamu ini kena gejala triskaidekafobia.
2: Trisko apa? Apa tuh?
0: Triskaidekafobia itu adalah istilah untuk fobia atau ketakutan terhadap angka 13. Orang yang mengalami fobia menunjukkan gejala kecemasan akut ketika mereka menemukan atau menghadapi objek ketakutan mereka. Gejalanya seperti kamu ini. Rasa-rasa mual kan? Susah bernafas? Gimana detak jantung kamu cepat?
2: Iya, bener banget sis.
0: Fix, kena deh.
3: Sebuah angka bukanlah penentu keberuntunganmu.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain

0: tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong. Kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
0: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Oke, okay, teman Prodo, dimanapun kamu berada, gak kerasa ini udah mau jam 4. That's mean Fikar juga pamit undur diri. Thank you so much buat kamu semua yang udah nemenin Fikar di santai siang. Dan bentar, jangan kemana-mana karena bakal ada teman Fikar yang nemenin kamu sore ceria. Pastinya bakal ada bintang tamu spesial juga yang udah pantau Instagram kita pasti udah tahu ya. Kalau gitu, thank you so much sekali lagi. Fikar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, selamat sore. Balik lagi di Sore Ceria barengan sama Enggi hari ini nemenin kamu ya. Kita bakalan seru-seruan seperti biasa sampai di jam 8 nanti. Dan untuk 1 jam ke depan kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi nih. Teman Pro 2, aku gak sendirian, udah rame banget hari ini ya. Dan ini juga kayaknya sih bukan yang pertama, kayaknya udah berkali-kali kita ketemu sama teman-teman yang keren luar biasa ini, teman Pro 2. Aku sapa dulu, hai semuanya, selamat sore.
1: Hai Kak.
0: Halo. Oke. Okay. Mic-nya boleh di ini dulu dong, di coba diatur seenak mungkin gitu biar tidak terlihat baku bombe gitu ya, sama mic-nya. Oke. Okay. Nah, ini dari Core Performance. Yes. Apa kabar kalian?
2: Alhamdulillah
0: baik. Boleh kenalan dulu dong satu-satu. Saya udah punya namanya, cuman pasti ini tempat duduknya beda-beda nih. Coba dari sini dulu dong.
3: Halo, nama saya Muhal Faro Asbarnum.
0: Dipanggil? Aku manggilnya?
3: Panggil Faro.
0: Faro, ya. Oke. Yang di tengah?
4: Nama saya Muhammad Syahrul. As of Philip, panggil saya Arul.
0: Arul, oke. Yang ya. Baju hitam.
5: Perkenalkan, nama saya Zarfan. Biasa dipanggil Zarfan.
0: Zarfan.
5: Direkturnya mereka.
0: Direkturnya, oke. Okay. Ya. Berarti banyak uangnya dong ya kalau direkturnya.
5: Direkt aja.
0: Oh gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya kita kan aku udah berapa kali ketemu sama teman-teman dari Core Drama gitu ya. Nah, ini mungkin boleh di-remind lagi lah buat teman-teman Pro 2. Core Drama itu sebenarnya apa sih gitu?
5: Oh iya. Jadi Core ini sebagai penyelenggara English Musical Drama, khususnya di Indonesia bagian timur. Dan sejauh mata memandang, kayaknya Core Production yang pertama atau yang satu-satunya sebagai penyelenggara English Musical Drama.
0: Oh, English Musical Drama. Yeah. Oke. Okay. Itu udah dari berapa lama Core Production ini?
5: Ya, kebetulan kami ini performer ke-16, jadi saya bisa simpulkan bahwa kami Core Production itu sudah berdiri selama 16 tahun.
0: Udah lama ya, yeah. Udah ke-16. Jadi kenapa kalian bisa mau ikutan di Core Production ini?
5: Oh ya, kebetulan kami ini semua mahasiswa dari English Literature Universitas Negeri Makassar. Dan di drama ini, di English Literature ini ada mata kuliah drama. So that's why Universitas Negeri Makassar ini bisa dibilang collab dengan Core Production untuk menyelenggarakan English Musical Drama.
0: Oke, oh, tapi maksudnya kalian memang ada ketertarikan kah sama drama juga sebenarnya di luar mungkin sebagai mata kuliah gitu?
3: Saya sendiri sih ada. So that's why.
0: Oke.
4: Sama.
0: Sama ya.
4: Soalnya kayak membuka suasana baru.
0: Oke. Berarti kalau kalian sendiri di Core Production udah berapa lama?
5: Kami baru jujur.
0: Baru.
5: Iya, baru banget.
0: Oh, baru banget. Kira-kira setahun ada ya?
5: Kalau saya mungkin setahun ada.
0: Beda-beda. Yeah. Oh gitu. Oke. Nah, ini kan hari ini kita bakalan ngobrolin lagi performance yang bakalan datang gitu ya kan. Nah, mungkin boleh diceritain kalau kali ini tuh temanya apa sih?
5: Oh iya, tema kali itu kita bawakan The Greatest Showman.
0: The Greatest Showman.
5: Ya, yang mana The Greatest Showman ini salah satu musical drama yang terbaik yang pernah ada.
0: Oh, menurut kamu?
5: Actually, saya rasa general sih.
0: Oh, oke. Okay. Kenapa? Kok bisa?
5: Karena ya selain entertain banget, ya musikal ini juga menarik karena unik. Banyak hal-hal yang sangat eye-catching, apalagi lagu-lagunya yang mungkin sangat terkenal sudah famous banget.
0: Oke. Kalian juga merasakan seperti itu kan?
5: Iya,
3: sebenarnya untuk The Greatest Showman untuk saya cuma tahu melalui lagu. But dari situ saya bisa simpulkan bahwa The Greatest Showman memang famous thing, drama musical.
0: Oke. Kak, kalau aku sumpah lupa terus. Ini Faro.
5: Yeah,
0: ini Arul.
5: Zarfan.
0: Zarfan. Oke. Okay. Kalau Arul,
4: kalau saya tahu The Greatest Showman kak dari lagu seperti Rewrite the Star, Never Enough, itu membuat saya kayak tertarik kayaknya. Bolehlah dicoba ini.
0: Oke. Nah, tapi kalau misalnya aku nanya kira-kira kenapa kali ini temanya The Greatest Showman, ada yang bisa jawab kah? Kenapa sih kira-kira kali ini tuh ngambilnya dari tentang itulah gitu?
5: Actually kak ini remake tahun ini tuh ada remake dari angkatan tahun-tahun kemarin. Mm-hmm. Jadi produser kami sebenarnya buat voting. Yeah. Memang rencananya mau remake perform itu antara The Greatest Showman dan Grease. Mm. Nah open vote The Greatest Showman yang naik votingnya. Jadi The Greatest Showman yang kita bawakan tahun ini. Mm-mm. Dan mungkin menjadi alasan yang seperti saya bilang ya, lagu-lagunya ini sangat relevan untuk orang-orang sekarang, jadinya yes, bisa dijamu oleh semua kalangan.
0: Oke, oke, oke. Jadi kalau kalian sendiri sudah cukup mengenalkah tentang The Greatest Showman ini, karena kalau nggak salah dari ada terinspirasi dari film juga gitu ya. Yes. Nah kalian udah cukup mengenal itu kah atau gimana nih?
5: Oh pastinya.
0: Pasti ya. Yeah. Semuanya juga gitu ya.
5: Iya.
0: Oke, oke, oke. Nah ini kan kalau film The Greatest Showman sendiri kan itu punya pesan yang kuat juga tentang keberagaman gitu. Yes. Ya kan, tentang penerimaan diri. Nah gimana sih sebenarnya dari menurut kalian sendiri gitu kan, setelah mungkin latihan dan lain-lain gitu ya, kira-kira apa sih yang mungkin pesan yang ingin ditunjukin sama production di dalam drama kali ini?
5: Oke, mau ada yang ngejawab? Saya
0: boleh, nanti semua aja jawab deh gitu. Ayo.
5: Mungkin yang paling utama itu dari keoptimisannya si Barnum itu. Mm-hmm. Bisa menjadi contoh yang baik untuk kita. Mm-hmm. Ikuti. Mm-hmm. Bagaimana kita selalu optimis terhadap sesuatu tanpa pesimis sama sekali. Terus sebenarnya banyak pesan di balik itu, misalnya lagi seperti embrace yourself. Kenapa kalian mau selalu malu? Kenapa mm-hmm. kalian selalu menutupi diri? Mm-hmm. Sebenarnya kalian tuh bisa, kalian hebat.
0: Okay.
5: Itu jadi pesan yang kuat juga dalam performer kali ini.
3: Mm-hmm. Dan menurut saya juga The Greatest Showman ini sangat mengajarkan kita how to accept perbedaan.
0: Oh.
3: Ya karena di The Greatest Showman the circus actually ada banyak tipe manusia.
0: Mm-hmm.
3: Yang sangat unik.
0: Yeah, betul.
3: Dan ragam banget. Uh-uh. Kan kalau semisal kita nggak accept mereka.
0: Mm-hmm.
3: Seperti yang di movie, mereka pasti kalau secara publik di masa itu otomatis dibuang. But the circus is their home. Untuk para freaks ya, untuk orang-orang yang dianggap berbeda. Yeah. Ini so menurut saya pesan yang disampaikan itu sangat apa ya, gong.
0: Oke. Okay. Dan mungkin itu salah satu yang paling di highlight mungkin ya.
3: Iya, soalnya kan perbedaan bisa menjadi, bahkan udah menjadi salah satu kontroversi.
0: Mm-mm.
3: Ya. Jadi mereka mengangkat kontroversi menjadi hal yang
0: yeah.
3: indah.
0: Oke, okay. Kalau dari Arul?
4: Menurut saya The Greatest Showman tuh keren, soalnya mereka tuh kebersamaan.
0: Mm-hmm.
4: Dalam kebersamaannya di dalam sirkus menerima kekurangan, mm-hmm. kelebihan, dan mereka juga punya kemampuan mengambil hatinya kalangan atas.
0: Mm-hmm.
4: Yes. Gitu, jadi kayak keren lah pokoknya.
0: Jadi memang banyak banget ini ya makna-makna yeah. yang nanti mungkin bisa disampaikan yeah. pas di dalam drama itu sendiri yeah. ya.
3: About okay. family or something. There's yeah. many things.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ini ramai banget sebenarnya di YouTube. Nanti aku bacain satu-satu ya. Aku masih mau ngebahas dulu soal konsep-konsep dari drama kali ini gitu. Karena yes, saya yes. pernah sebenarnya nonton tapi perform yang bukan secara core sendiri nih gitu. Nah, nanti yeah. saya sudah sangat cukup tertarik gitu karena udah pernah ngeliat sih. Nah kalau dari si dramanya nanti juga kan ini dari si film kan ya,
5: yeah.
0: Itu apakah ada juga nanti mungkin adaptasi ceritanya atau ada sesuatu yang baru juga nanti yang bakalan ditampilin di drama mungkin?
5: Oh iya pastinya, karena kami sebagai performa panggung ini tidak bisa mengikuti persis apa yang ada dalam film. Jadinya pasti ada yang kami kembangkan
0: okay.
5: dalam drama kami nanti di atas panggung.
0: Mm-mm. Dan itu kalau misalnya dari filmnya semuanya karakternya juga sama kah atau berbeda-beda nanti?
5: Hampir semuanya ada.
3: Yeah.
0: Hampir semuanya yeah. ada. Itu kira-kira kalian berapa banyak orang yang nanti terlibat di dalam drama ini?
5: Lumayan banyak sih.
0: Banyak
5: lumayan,
0: ya? Yeah. Masa?
5: Mungkin sekitaran 50-an lebih orang.
3: Ya,
5: 50 lah ya.
0: Masa?
5: Ya.
0: Wow.
5: Itu di atas panggung. Itu yang sebagai performer.
0: Mm-mm.
5: Yang di belakang panggung lebih lagi pasti.
0: Masa?
5: Yes.
0: Wow. Itu gimana kalian latihannya? Kadang kan kalau kita saya latihan 5 sampai 10 orang itu tuh kayak wow. ada mie chaosnya ya, gitu. Ya. Apalagi 50-an gitu. Ya. Itu gimana kalian selama proses latihannya?
5: Wah, sangat chaos.
0: Sangat chaos gitu ya. Apa kira-kira yang paling biasanya jadi ini nih? Jadi apa ya? Jadi sesuatu yang kayak deh lamanya gitu ya. Belum ya. Mungkin mulai-mulai gitu.
5: Pasti ya. Selain menunggu semuanya lengkap, kadang ada yang kita ambil sendiri, misalnya saya sebagai saudaranya mereka, mungkin mungkin Barnum yang sambil sendiri, selainkan yang lain nganggur, mungkin itu yang buat mereka kadang menjadi lemes duluan, karena kan tidak ada dia bikin. Mungkin itu aja sih, selain chaosnya mereka karena banyak.
0: Tapi kalau di dalam proses latihan, kira-kira yang menurut kalian mungkin momen-momen yang paling seru gitu, itu di masa apa?
3: Kalau saya pribadi paling seru tuh di olah tubuh sih.
0: Olah tubuh? Ya. Itu kayak gimana tuh?
3: Sebelum kita mulai latihan yang true point, pasti kan ada olah-olahan seperti olah vokal, olah tubuh, olah mimik. Tapi menurut saya olah tubuh itu paling favorit saya dan seru, soalnya bisa saling leading each other gitu, gerakannya, dan kita juga bisa tahu yang mana nih sadar diri nih.
0: Okay,
3: ya kadang kan juga ada yang nganggur sendiri, harus diingetin lagi. Nah itu menurut saya seru sih.
0: Okay, kalau dari Arul?
4: Kalau menurut saya kan seperti yang saya bilang tadi, saya kan suka sekali kebersamaan.
0: Okay.
4: Di perhatian ini saya punya teman-teman baru, kayak mereka buat saya kayak, oh ternyata saya masih bisa punya teman yang seperti mereka. Ya, pokoknya seru sekali.
0: Okay. Anaknya kebersamaan sekali, Di. Okay, walaupun latihannya sampai tengah malam, gak apa-apa, Ji.
4: Gak
0: apa-apa, Ji, okay. Kalau dari kamu?
5: Kalau saya sih, the whole process itu yang... Apa ya? Mungkin saya juga pernah sebagai performer, merasakan ya, mungkin itu... Kalau saya tidak ambil ini, mungkin saya tidak pernah rasakan bagaimana rasanya yang dia bilang seperti kebersamaan. Yes. Canda tawanya, capeknya sampai tengah malam itu mungkin ya capek, tapi itu hanya bisa didapatkan di sini.
0: It's fun. Okay. Semuanya gitu ya. Pokoknya selama latihan gitu ya. Dan mungkin ini kalau ngobrolin soal proses gimana sih kalian mungkin milih elemen kayak drama, musik, dan mungkin tari-tariannya, itu seperti apa sih proses pemilihannya?
5: Oh iya. Sebenarnya kalau kayak tari gitu kak, kita ada koreografer juga yang bantu untuk bikinkan dance-dance-nya dan lain-lain.
0: Okay.
5: Begitupun juga dengan lagu-lagunya, ada vocal director yang bisa bantu mereka untuk capai vokalnya yang bagus, setidaknya sesuai dengan penyanyi aslinya.
0: Okay. Berarti benar-benar diajarin semua gitu dengan yang profesional gitu ya?
5: Yeah.
0: Berarti memang artinya banyak banget yang bisa dipelajari juga sama performernya gitu ya. Iya kan? Nah, ini enggak sabaran banget nih mau semua dibacain yang di YouTube ya. Kayaknya komennya luar biasa banyak banget. Ganteng-ganteng katanya. Iya, saya di sini enggak dibacakan gitu ya. Mau dong katanya tiketnya, semangat untuk director dan aktornya. Tiga pilar maka teks, apa itu? Tiga pilar maka teks, apa itu? Nah ini katanya info tiket gitu, kamu tiket VIP, itu gimana soal tiketnya?
3: Oh untuk perihal tiket mungkin bisa cek Instagram Core Production untuk perihal tiket ya.
0: Nama Instagramnya?
5: Core.production.
0: Core.production. Nah itu boleh langsung cek-cek aja di Instagram ya. Katanya masih ada kah VIP apa tidak? Kenapa cepat habis tiketnya? Cepat habis tiketnya kamu kayaknya yang lama teman-teman ya. Favorit scene-nya katanya ada nggak yang boleh di spill?
3: Sebagai Barnum, favorit scene saya itu di saat saya menggarap semua auditis saya. Auditis itu semacam the freaks ya.
5: Orang-orang yang berbeda itu.
3: And also the whole assembly. Sebenarnya sih part favorit saya itu pas stage a show, karena kan kita showman nih. Kan otomatis ada penampilan. Nah setiap show itu saya merasa euforia banget gitu. Ada banget euforia ya, karena kan barengan semua, harus sharing energy each other. Itu menurut saya favorit sih.
0: Kalau dari Arul?
4: Kalau saya as a Philip, saya tuh suka sekali bagian Rewrite the Star itu pun bagian saya sendiri.
0: Okay.
4: Soalnya kayak Like Me.
0: Oh.
4: Okay. Suka diriku sendiri. Oh.
0: Suka kebersamaan tapi I Like Me juga, yeah. Gitu ya. Love love self gitu ya. Oke. Okay. Terus kalau dari siapa?
5: Siapa ya?
0: Zarvan. Zarvan. Yeah. Kalau dari Zarvan?
5: Sepertinya whole scene pasti suka. Yeah. Cuman kalau ditanya favorit, menurut saya sih scene From Now On. Mm-hmm. Karena di scene From Now On ini titik baliknya sebagai seorang Barnum yang dimana habis dia terpuruk, dia bisa bagaimana caranya dia bisa bangkit kembali. Di situ turning pointnya. Mm-hmm. Nah itu menurut saya mungkin orang lain bisa misunderstood, tapi itu sangat bermakna sebenarnya.
0: Oke, okay. Nah itu jadi beda-beda semua ya favorite scene-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau mungkin belum tergambarkan favorite scene-nya, ya harus nonton langsung gitu ya.
5: Harus,
0: nah
5: harus.
0: Itu dia. Nah ih ada performance musikal di Makassar mau? Iya ada dong. Ini udah lama, udah 16 tahun ya. Beli tiketnya juga dong host biar bisa. Iya dong, pasti. Insya Allah. Adakah? Kapan katanya Kak pentas? Pentasnya dan di mana?
5: Oh ya, pentasnya akan diadakan 16 Mei. Mm-mm. Di Hall Petrani Amanagapa.
0: Oh, berarti ya. Hamin 10 berarti ya?
5: Iya.
0: Oh,
5: iya.
0: Oke, okay. Itu gimana persiapannya kalian Hamin 10?
5: Ya, saya rasa sih sudah pantas banget kalau sebagai saya sebagai direkturnya.
4: Thank you.
5: Gimana para performer ini menurut saya cepat tangkap sebenarnya.
0: Okay.
5: Jadi ya, with happily I would say. We did it.
0: Yeah. We did it katanya. Oke, okay. Tapi udah berapa persen kira-kira persiapannya?
5: Wah, saya sudah bisa bilang Kak, 95% ke atas.
0: Yeah. Berarti tinggal siap langsung di of stage course, aja yeah. Ya. Yeah. Oke. Okay. Tapi yang paling menurut kamu yang paling susah diatur siapa? Ada enggak? Ada enggak?
5: Beliau.
0: Kenapa? Kenapa? Kenapa?
5: Ya, mungkin sebagai Faro, dia belum bisa menggambarkan bagaimana orang yang lebih mature. Jadi itu yang mungkin jadi PR kita selama ini. Bagaimana caranya dia bisa lebih mature lagi dalam mendalami karakternya.
0: Oke. Okay. Oh ya, kenapa? Apa menurut Farah sendiri kesusahannya?
3: Karena saya bisa dibilang masih remaja ya. Kayak untuk memperankan orang yang udah 35, 45 itu sangat terbanting.
0: Oh, okay.
3: Gitu perbedaannya. Jadi harus switch all the personalities and how you walk, how you talk, how you express itu harus di change total dari yang biasanya sebisal saya lakukan di sana.
0: Yeah, yeah. Karena beda generasi gitu yeah, ya. Yeah. Cara ngobrolnya anak-anak sekarang kan beda sama mungkin yang udah lebih dewasa gitu.
3: Yes,
0: ya.
3: Yes, of course.
0: Oke, okay. Tapi kamu lumayan lamakah menyesuaikan itu atau gimana?
3: Lumayan
0: ya.
3: Yeah. Saya sampai struggle sendiri biasa.
0: Oke, okay, tapi gimana cara kamu akhirnya tuh bisa lebih mendalami karakternya? Mungkin pas udah dapet banget nih gitu ya si karakternya.
3: Biasa tuh kalau misalnya lagi latihan atau enggak apa sih namanya rolling ya?
5: Yeah.
3: Rolling tuh latihan
5: full scene.
3: Itu saya sudah tidak membayangkan diri saya sebagai Faro dan tidak membayangkan saya lagi di Makassar. Lebih ke saya berada di satu kehidupan, yaitu kehidupan Barnum sendiri.
0: Oh, oke. Okay. Itu luar biasa ya karena harus benar-benar dari
3: harus
0: imajinasi gitu ya. Oke, oke. Kalau Arul sendiri ada enggak mungkin kesulitannya menurut kamu?
4: Come on, flip.
5: What is it? Kalau dia sih Kak, ini aja sih. Kadang bercandanya.
0: Oke. Masa sih? Farul nih anaknya bercandaan ya?
5: Wah.
0: Padahal kuda tuh kukira introvert loh. Dari tadi dia agak pendiam banget soalnya.
5: Topeng.
0: Oh gitu. Suka bercanda ya.
5: Iya. Jadinya kadang di panggung tidak fokus. Jadinya ya.
0: Oke. Okay,
5: okay. Itu aja sih. Tapi kalau dalam pendalaman karakternya saya rasa bagaimana dia sebagai pelakon dan karakternya juga tidak seperti Barnum yang dia harus perankan orang yang jauh lebih tua. Karena bisa dibilang umur karakternya dia kurang lebih mirip seperti yang sekarang. Ya, jadi okay. Tidak terlalu jauh sih perbedaannya.
0: Okay. Kalau dari Arul ada tidak kesulitan memerankan Philip?
4: Kalau kesulitan mungkin di bagian
5: What is it?
4: Hmm.
0: Ini antara banyak atau tidak ada ini?
4: Maybe cuma satu kak.
0: Apa?
4: Itia itu di bagian suara.
0: Oh, oke. Okay. Kenapa?
4: Yeah, soalnya kalau mau dibilang suara Philip itu dia very halus, tinggi, tinggi dan halus. Saya suaraku berat dan terkadang keluar
5: tidak halus.
4: Tidak halus.
0: Oke. Okay. Oh, jadi benar-benar sampai ke suara-suaranya juga sedetail itu gitu
4: dan
0: ya.
4: Dan nada.
0: Oh, wow.
5: Apalagi nyanyinya kak, kan lagu-lagu mereka kan pitch-nya yang
6: and it's kind of famous though. Jadi kita harus
5: of course harus kita bawakan bagus. Dengan bagus.
0: Oke, okay, oke. Okay. Luar biasa banyak banget ini pertanyaannya nanti aku bacain lagi ya. Nanti sambil kita kumpulin lagi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya nih teman Pro 2, kalau misalnya mau langsung nanya bisa ke YouTube kita juga ya di Pro 2 RRI Makassar, boleh WhatsApp juga di 0811410968 atau boleh komen langsung di aplikasi RRI Digital. Kita break sebentar dulu ya.
5: Oh iya.

0: Back again masih di Sore Ceria Teman Pro 2 dan masih di barengan sama teman-teman dari Core Production ya. Ada Zafran, Arul sama Farol. Enggak salah ada nih, ada contekan. Oke. Nah, ini kalau kita masih balik lagi ngobrolin soal dramanya ya. Ini berapa lama sih persiapan dari kalian mulai dari awal sampai mungkin sekarang udah di 95 ke atas gitu. Tinggal terjun langsung ke stage aja gitu.
1: Kita proses itu kurang lebih 3 bulanan lebih.
0: Oke, lumayan lama ya. Itu mulai proses dari apa dulu nih pertama?
1: Dari casting pastinya.
0: Oh, dari casting.
1: Cari ya pemerannya masing-masing, terus pelan-pelan kita coba ke act, koreo, dan pastinya diselipi dengan vokal. Yang semuanya lah langsung.
0: Oke, berarti 3 bulan ya. Lama sih, tapi kalau menurut kalian 3 bulan sudah cukup kah? Sudah puas kah kalian dengan latihan selama ini?
2: I guess dengan 3 bulan kayaknya kalau misal kalau nambah nih ya 4 bulan masih bisa lebih bagus banget lagi.
0: Tapi kalau saya percaya aja sih.
2: Ya ini saya udah bagus sih.
0: Iya. Oke, nanti kita lihat di hari-hanya ya. Karena Zafran udah ini banget nih gitu ya, percaya banget ya. Sudah pede banget nih tahu dengan semua pemerannya gitu ya.
2: Kita
0: pemerannya gitu. Iya, itu semua yang komen soal kalian semua ini. Opa ada tadi bilang opa gitu ya. Yang mana nih yang dipanggil opa? Oke. Nah, kalau dari tantangan terbesar menurut kalian selama mungkin latihan atau mungkin selama persiapan 3 bulan ini apa sih gitu? Dari kalian masing-masing gitu.
1: Mungkin saya pertama ya.
0: Oke.
1: Mungkin saya sebagai direktur, mungkin di performance kali ini saya debut juga sebagai direktur pertama kali.
0: Oke.
1: Jadi sebagai direkturnya tuh sudah menjadi tantangan terbesar sebenarnya. Karena sebelum itu saya tidak ada kurang minim pengetahuan mengenai seni peran dan lain-lain. Apalagi sebagai sutradara. Kan itu sudah bisa dibilang tahap di atas sebagai orang yang bermain di seni peran. Jadi untuk gain knowledge-nya itu tantangan terbesar, apalagi harus menyatukan pemikiran 50 orang tadi tuh.
0: Betul.
1: Waduh, itu tantangan yang lumayan besar sebenarnya.
0: Oke. Untuk menjadi posisi kamu sekarang juga udah jadi tantangan terbesar gitu ya. Oke. Kalau dari kalian nih sebagai performer?
3: Kalau saya membentuk chemistry sih, Kak. Nah, itu agak susah sebenarnya, soalnya yang lain agak gimana gitu.
0: Eh, tapi kalian agak maksudnya dengan semua pemain tuh emang udah saling kenal kah atau?
4: Actually.
0: Kompak banget ya. Oh gitu.
3: Awal-awal.
0: Oh, jadi beda-beda gitu ya kelas, beda kelas.
4: Jadi kita enggak saling kenal tapi at the end
1: ya, kasarnya yang awalnya dari berbagai kelas disatukan di satu kelas. Fun fact, Kak, Makatex tadi itu tempat latihannya kami.
0: Oh, gitu.
1: Iya, jadi yang mention mungkin teman-teman yang lain.
0: Jadi
1: semua dari berbagai kelas ini disatukan di satu kelas, yaitu Makatex.
3: Sekarang kami sudah bukan aktor sih, Kak. Sekarang kami itu semua sudah satu kesatuan.
0: Tidak bisa dipisahkan gitu ya. Oke. Berarti membangun chemistry gitu ya. Karena emang dari awal kalian semuanya ini ya tidak semua saling kenal ya. Karena dari berbagai kelas. Oke. Kalau dari Faro?
2: Kalau saya secara realistis aja, saya tantangannya tuh di act selama act itu seperti yang saya bilang tadi, struggle banget soal age, how to speak, how to walk, how to express all of things. Yang kedua itu manage waktu sulit karena sebelum drama ini pun saya ada banyak kegiatan di belakang ini, di belakang ada juga kampus gitu kan.
0: Betul.
2: Nah, selama masuknya drama ini tuh pasti ada satu hal yang saya korbankan, yaitu kegiatan saya yang belakangnya, yang saya lakukan sebelum ada drama ini, Kak.
0: Oke. Berarti memang sebagai Barnum sendiri itu sudah jadi tantangan
2: yang luar biasa
0: gitu ya.
2: Sebagai Barnum itu udah sulit sih. Karena kan sepanjang apa sih namanya, pertunjukan tuh kayaknya semoga kalian gak bosan lihat muka saya ya. Saya bakal lama banget di atas.
0: Oke. berarti memang lumayan akan menguras ini ya nanti pas hari H ya.
5: Enggak.
0: Oh enggak. Oke. Ini yang paling keren ya, karena mereka semuanya sangat sudah pede dengan kesiapannya ya.
5: Ya harus.
0: Oke. Nah kalau dari Zafran gimana sih mungkin dari pemilihan tadi kan lagu-lagunya juga katanya tahun ini luar biasa semuanya lagu-lagu famous gitu ya kan. Nah gimana proses pemilihan lagu itu sendiri?
1: Pastinya kak, kita lihat dari fisik dulu terlebih dahulu. Apakah ini bisa kita masukkan ke karakter kita atau tidak. Terus kita coba masuk ke vokalnya masing-masing. Karena kan seperti kita tahu ini lagu-lagu yang famous. Otomatis orang yang nonton pasti juga ekspektasi bagus, lebih. Makanya kita pasti kasarnya seleksi masing-masing, baik dari segi physically apalagi vokal. Itu sih.
0: Nah, kira-kira ada yang boleh di spill dikit nggak lagunya?
1: Of course boleh.
0: Apa kira-kira yang menurut dari kalian tuh yang menjadi salah satu lagu favoritnya kalian dan pasti ini bakal jadi sesuatu yang gong nanti pas pertunjukan?
2: Shall we do?
0: Boleh.
3: Pancing gue.
2: 3, 2, 1, go.
6: Well, it's intriguing, but to go will cost me greatly. So what percenting of the show will I be taking?
7: Fair enough, you want a piece of all reaction? I give you 7, we can shake it and make it happen.
6: I wasn't born this morning, acting will be just fine.
7: Why not just go ahead and ask some nickels in the dime?
6: 15,
7: I'll do 8,
6: 12,
7: maybe 9,
6: 10,
7: till. That's all.
0: Okay, itu judulnya apa?
6: The Other Side.
0: Okay. Nanti aku mau coba ulang lagi terakhir nanti ya. Soalnya aku baru mendapatkan file musiknya. Oke. Ya. Oke. Okay. Ya. Okay.

0: notasi.
1: Oke, okay. Kok keren. Jadi di core production ini tuh semuanya tuh memang harus ini ya, harus lengkap ya.
0: Yeah.
1: Acting iya, yeah, course, nyanyi vocal. Iya, vokal gitu ya. Yeah. Saya kayaknya kalau masuk sana gugur dulu. Okay.
0: No, everything's yeah. possible.
1: Iya, yeah, yeah, mungkin kali ya. Mungkin
0: possible.
1: Ya, mungkin. Nah, terus dari kalau menurut kalian sendiri seberapa pentingkah nanti atau mungkin seberapa bakalan menjadi sesuatu yang ditunjukkan yang memang akan benar-benar oh ini bakalan jadi salah satu poinnya juga gitu dari mungkin koreografinya gitu.
0: Ya, yang paling kita highlight itu di situnya kak, di bagian lagunya, vokal dan koreografinya. Saya rasa tidak bakalan kalah dari yang tahun-tahun lalu, apalagi yang kemarin. Mainkan The Greatest Showman kan kami remake. Yang okay. pastinya kami percaya diri bahwa kami pasti lebih bagus.
2: Ya.
1: Oke. Itu terakhir The Greatest Showman kapan? Tahun lalu?
0: 2023.
1: Oh, 2023.
0: Penampilannya 2023, iya.
1: Oke, okay. Di remake di tahun 2026. Iya. Oke, okay. Baiklah nanti kita lihat ya. Apakah memang akan lebih bagus tahun ini?
3: Of course.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, ini aku mau bacain lagi deh komen-komen yang ada di YouTube ya. Filmnya seru, apakah dramanya juga katanya bakalan seru? Ini harus ya bakal ya, bakal seru itu ya. Makanya nanti nonton dulu baru nanti boleh rasakan sendiri keseruannya gitu ya. Kalian mau lakukan apa katanya setelah drama? Balik ke real life kayaknya ya.
0: Ya, actually.
1: Karena banyak yang tersita juga waktunya selama 3 bulan ini latihan gitu dan lain-lain ya.
0: Tapi di balik kita sita waktu itu ya pastinya sangat worth it dengan proses yang kita lakukan ini selain kebersamaan seperti yang dia bilang.
1: Oke. Nah, kalau tadi spill scene favorit udah tadi udah dijawab ya. Mau bedeng datang Rene sembaran nang. Spill lagu fav dinyanyikan dua aktor keren udah tadi. Nanti ya terakhir lagi ya. Terus cara pemilihan karakternya katanya gimana, Kak?
0: Maksudnya kak
1: karakter mungkin tadi berarti di casting berarti ya itu untuk pemilihan misalnya si ini cocoknya ini gitu itu dari casting gitu ya.
0: Seperti yang saya bilang tadi ya fisik dan suara pasti kita nilai.
1: Okay, nah, mana lagi emang apa saja makanan yang bisa support kakak-kakak katanya selama latihan ini nanya mau dikirimin nggak kalau nggak dikirimin nggak usah ya.
2: apa Actually, selama proses kita jaga makan sih.
1: Oh.
0: Ya, tidak boleh makan sembarangan. Seperti manis-manisan, gorengan, atau dingin minuman dingin.
1: Masa sih?
0: Kita jaga.
1: Seketat itu gitu ya?
0: Of course. Untuk capai goals yang itu ya harus.
1: Wih, berarti sangat totalitas sekali loh sampai makanan ya.
0: Of course.
1: Oke. Saya kayaknya kalau ikutan
2: kami
1: di situ
2: tersista.
1: saya gagal di situ memang nih gitu ya. Ada gambaran dah katanya setelah drama kalian gitu. Apa ya kira-kira mungkin
0: yang pasti ya relasi yang kita bangun selama 3 bulan ini kita tidak mau begitu saja lepas.
1: Okay.
0: Jadi pastinya mungkin kita akan sedikit after party dikit.
1: Tapi mungkin kalau dari kegiatan core production sendiri nih, maksudnya setelah dramanya nanti selesai, apakah sudah tidak ada kegiatan lagi?
0: Oh, insyaallah pasti ada. Kan?
1: Oh, insyaallah pasti ada. Yeah. Oh, berarti belum bisa di-spill ya?
0: Iya, belum. Yeah,
1: belum. Oke, baiklah kalau begitu. Anyway, dari tadi kan banyak yang nanya soal tiket gitu. Nah, itu penjualan tiket tuh udah dimulai dari kapan?
0: Oh, penjualan tiket udah dimulai dari
2: 2 hari lalu.
0: Tiga dua minggu yang lalu.
1: 3 atau 2 minggu yang lalu. Yeah. Oh, oke. Okay. Berarti udah lama. Sekarang masih ada enggak tiketnya kira-kira kalau ada yang teman-teman baru mau beli?
0: Masih ada.
1: Oke. Okay. Nah, itu tiketnya tadi ada yang katanya jawab ada yang nanya, "Kak mau tiket VIP dong?" Berarti ada beda-beda kah tiketnya atau gimana itu?
0: Oh iya, untuk VIP dan reguler. Itu perbedaannya Kak, VIP dapat row depan. Sedangkan reguler kalau tidak salah VIP itu ada 4 row di depan, reguler 5 dan seterusnya.
1: Oke, berarti lebih dekat lagi kalau VIP gitu.
0: Mungkin
1: ya,
0: mungkin lebih jelas untuk.
1: Iya, kamu sudah bisa nge-fancam pori-pori dari pemerannya gitu.
2: Waduh.
1: Ya.
2: Bisa lihat tuh wajah-wajah ganteng nyata.
1: Yes, betul. Kalau

0: langsung lihat lebih dekat di VIP gitu ya. Yeah. Tapi semuanya masih available kah VIP dan regulernya?
1: Sayangnya VIP sudah sold out. Yeah. Reguler juga sedikit lagi kayaknya sold out. Jadi jangan sampai telat.
0: Iya. Yeah. Mau. Kalau untuk saya VIP ada orang dalam.
2: Waduh.
0: Bercanda-bercanda. Sebentar saya di amuk masa ya. Karena soalnya Datin masih cari VIP. Nah terus kalau tiket sendiri boleh dikasih tahu range harganya dari berapa sampai berapa kah mungkin?
1: Yang reguler itu 35.000 kak.
0: Iya. Oke. Kalau VIP?
1: VIP-nya
0: 1 juta.
1: 45.000 aja.
0: 45.000 aja. Kamu sudah melihat wajah-wajah ganteng mereka. Kayak teman-teman. Oke, jadi 35 sampai 45.000. Yeah. Oke, nah itu mereka dengan harga dengan mengeluarkan budget misalnya 35.000 per orang itu bisa menonton kalian berapa lama nanti kira-kira ininya durasinya?
1: Durasinya kurang lebih 1 jam 45 menit kak.
0: Cukup dan lama ya?
1: Ya, cukup lama tapi saya bisa jamin kita enggak bosan di dalam.
0: Oke.
1: Okay. Ya, 1 jam 45 menit. Pastinya dihibur dengan suara, acting apalagi lagu-lagunya yang saya rasa semua orang pasti tahu.
0: Oke. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 nih mau langsung beli tiketnya nanti langsung ke Instagramnya aja ya. Walaupun VIP-nya udah sold teman-teman. Ya nggak apa-apa lah, reguler gitu ya. Masih bisa kelihatan Jito Totawa kalau di row belakang. Masih ya. Oke. Nah ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir gitu ya. Aku mau nanya ulang lagi mungkin kira-kira buat teman Pro 2 yang lagi dengerin gitu ya. Terus udah mulai tertarik tapi mungkin mereka masih kira-kira masih mempertanyakan dirinya bakalan worth it gak sih nontonnya gitu. Apa mungkin yang bakalan mereka dapetin nanti pas balik?
1: Wah, is it? Yang pastinya kita punya slogan juga, once you see it, you'll never be the same. Maksudnya sewaktu kau nonton itu, kau pulang-pulang pasti dengan knowledge yang baru, pengetahuan yang baru, seperti yang misalnya yang selama ini mungkin masih membeda-bedakan orang, mungkin bisa lebih menerima orang. Karena selain entertain, pastinya juga penuh moral, pesan moral, yang pastinya impress yang baik lah.
0: Oke. Itu dia ya, kesan-kesannya tuh, pesan-pesannya tuh bakalan mudah-mudahan hal-hal yang positif gitu ya, yang bakalan diterima. Oke, kalau dari kalian, adakah yang mungkin sesuatu yang bakalan bisa ngajakin teman Pro 2 buat nonton?
3: Actually, they're sing live. Sing live while dancing. Itu menurut saya jarang ada di khususnya kota Makassar mungkin ya. Jarang.
1: Indonesia Timur lah pasti.
3: Especially di apa ya? Di drama. Drama kan jarang banget kan di sini.
1: Yeah.
3: Itu it will be worth it karena suara bagus, dance bagus. What is it? Apa-apa yang kurang gitu. Come.
0: Nyanyi bagus, dance-nya juga bagus gitu ya. What are you waiting for gitu? Apalagi gitu ya. Harus nonton gitu ya.
3: Harus.
0: Oke.
3: And the euphoria.
0: Okay.
3: The smile that makes you mungkin bisa kebayang 3 bulan, 4 tahun terserah lah.
1: Kesannya sampai.
0: Oke. Kalau dari Arul sendiri?
4: Kalau dari saya kan harus nonton. Supaya mendengar suara bagus banget.
0: Okay.
3: Oh, it's the same way sama saya berarti.
4: Grafi yang keren banget. Pokoknya rugi kalau nonton.
0: Oke, pokoknya nanti semoga tiketnya juga cepat sold out ya buat teman-teman. Dan kalau teman Pro 2 sekali lagi mau apa sih namanya, mau tahu tiketnya, nah itu harus langsung cek ke Instagram
4: core.production.
0: Nah Kak Bos Keluarga, bolehkah? Boleh. Ini ada yang nanya merch, emang ada ya?
1: Merch?
0: Merch. Merchandise.
1: Mungkin stay tune aja di Core Production kalau memang disampaikan bahwa ada merch. Karena sejauh pengetahuan kami belum ada penyampaian begitu.
0: Oke. Jadi nunggu aja ya buat new law nih. Aku mau merchnya nanti, sabar, tunggu aja. Pokoknya follow aja Instagramnya core.production biar kamu tahu gitu ya.
3: Ada informasi ya situ.
0: Spill sedikit lagunya. Nah ini kita bakalan dengerin langsung tadi bakalan nyanyi gitu ya. Karena tadi udah sempat sebenarnya, tapi kita mau dengerin dengan iringan musik. Boleh ya?
3: Oke.
0: Bentar, ini pitch berapa ya? Pitch 2 ya? Oke. Nah teman-teman pokoknya nikmatin dulu. Sebentar baru kita balik lagi ya.
2: right here, right now. I put the overall. I don't wanna chase you down. I know you see it. You run with me, and I can cut you free. Out of the dirt you fall, the walls you keep in. So try that typical for something colorful. And if it's crazy, live a little crazy. You can play it sensible, a king of conventional, or you can risk it all.

0: Said.
1: Wow, kerennya ya. Thank aku you. Merinding. Ya Allah, itu baru berapa menit yang gitu ya? 3 menit.
2: Iya.
1: Yeah. Itu baru 3 menit dari 1 jam 45 menit. Wow, luar biasa, keren sekali. Kita tepuk tangan dulu dong sekali lagi buat teman-teman dari Core Production. Pokoknya aku doain pas hari hanya lancar ya. Tiket juga secepatnya sold out. Kayaknya aku harus beli deh sama teman-teman ya. Tanggal berapa sih?
2: Tanggal 16.
1: 16. Oke, nanti aku lihat dulu rosternya. Kita harus diliburkan di situ karena kita mau pergi nonton.
3: Weekend, harus enggak harus.
1: Weekend kok. Kita tidak mengenal weekend kok dong. Malah jadi curhat ya. Oke, terima kasih banyak ya buat Core Production. Pokoknya nanti kalau ada selanjutnya cara-cara lain juga harus datang lagi di Pro 2 ngobrol-ngobrol ya. Pokoknya sukses buat kalian, hari-harinya juga lancar semuanya ya.
2: Amin.
1: Sekali lagi ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 nih sebelum kita semuanya pamit?
3: Mungkin I'll see you.
1: Oke, okay, I'll see you. Ih, kedipan mata ya mati, men. Semua ini kayak sentam sold out nih. Oke, okay, dari kalian berdua
2: apa ya? Ada enggak?
4: Rugi kalau udah nonton.
2: Oke, okay. Okay, baik.
1: Terus? Enggak boleh sama nih?
2: Iya, enggak boleh sama. Aduh, apa ya? I don't have any idea, actually. Well, if you want to see the best show ever on your life, then come join with us.
1: Okay.
2: Tanggal 16 Mei.
1: Okay. Pokoknya teman Pro 2 jangan lupa ngecek di Instagramnya core.production ya untuk cari tahu tiketnya. Masih ada yang reguler karena kalau VIP kalian sudah tidak beruntung karena sudah habis semuanya ya. Sayang banget. Tapi pokoknya nanti kita ketemu di tanggal 16 ya. Okay. Kalau gitu teman-teman dari Core Production harus pamit dulu, teman Pro 2 dan Enggi juga udah harus pamit. Nanti kita ketemu lagi. Sebenarnya enggak pamit ya sih karena sampai di jam 8 ya. Kalau gitu kita tutup dengan lagu dari Tiara Andini dengan Adu Bola Mata. Terima kasih teman-teman Pro 2.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: Masih di sore ceria.
1: Sore ceria. Teng teng. Ini DH and this in the house yo.
0: Yo.
1: With my bro. My best in the world brother. Enggi Suci Hilyani.
0: Money. Saya mami Lisa ini ya, orang Fajar Sad Boy.
1: Wow, apa kita mau ngomongin ini?
0: Nggak tahu.
1: Sore ceria kita harus bahas Met Gala.
0: Ini hari apa?
1: Hari Rabu.
0: Rabu apa? Coba.
1: Fashion.
0: Iya kayaknya.
1: Yoga.
0: Selasa, Indi, Rabu.
1: Fashion.
0: Fashion.
1: Tapi di jam 7, Pi.
0: Iya. Ini Indi nanti katanya mau memberikan tips biar kamu bisa seru-seruan tapi juga dapat olahraganya di CPI.
1: Sekarang ganti nama memang.
0: Apa?
1: Panggil saya Nindi Center Point of Indonesia.
0: Oke. Baik.
1: Karena saya sudah melewati levelnya Fikar. Fikar who? Dia bukan anak CPI. Yang anak CPI sebenarnya gue.
0: Yes, oke. Dia Denin dia Center Point of Indonesia.
1: Nindi Center Point of Indonesia.
0: Iyo,
1: pejalan culture. Oh
0: ya, pokoknya kalau kamu nanya, misalnya,
1: di mana kak?
0: Di mana di yang bagus buat foto? Tanya
1: dia.
0: Kak mau ke olahraga sepeda? But I don't have gitu. Aku tidak punya sepeda. Tanya dia.
1: Betul. Aku akan tanya.
0: Dia
1: kamu.
0: Sudah tahu semua spot-spot.
1: Betul, spot-spot.
0: Apa? Roller blade, sepatu roda.
1: Iya,
0: sepatu roda.
1: Sepatu roda gampang sayang.
0: Apa itu?
1: Nanti kamu tinggal lihat. Nanti aku carikan.
0: Ya udah. Pokoknya nanti kita update info lah ya satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya.
1: Badai.
0: Itu minta ditolong. Narasumbernya juga.
1: Apalagi sini
0: cool
1: Amparo,
0: banget
1: ya.
0: Cool banget.
1: Secara suhu deh, bukan secara personal. See you.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita update dulu lalu lintas teman Pro 2 sebelum nanti kita sama-sama ya untuk azan maghrib untuk daerah Kota Makassar dan sekitarnya. Ini tahun 2026 ya. Ya ampun, Nindi. Oke, fokus ya. Nah sekarang aku ada pantauan CCTV dari beberapa titik yang ada di Kota Makassar. Ini terpantau beberapa padat tapi masih aman lah ya. Kita ke Simpang 5 Bandara juga, ini masih aman-aman aja di jam segini teman Pro 2. Terus di pintu 1 Unhas ini padat banget, padat. Tapi untuk daerah Makassar ke Sudiang itu padat teman Pro 2 ya. Tapi untuk Sudiang ke Makassar itu masih longgar-longgar aja. Terus beberapa jalan seperti jembatan Barombong ini juga padat untuk dari arah Barombong ke Makassarnya, tapi dari Makassar ke Barombong ini lumayan lenggang. Terus di mana lagi ini? Di Antang, aku nggak tahu ya ini di bagian mana. Oh, di Baruga Antang ini padat teman Pro 2. Teman Pro 2 padat mungkin karena lampu merah atau karena beneran macet, I don't know ya. Terus Jalan Sudirman juga terpantau lenggang untuk di hari ini. Beberapa padat seperti yang aku bilang, Urip lampu-lampu sudah terpantau menyala semua. Jadi ini waktu yang spesial buat kamu pengen nyari-nyari sunset ya di jam segini, dimanapun itu pasti kelihatan ya. Abis ini Nindi lagi balik lagi untuk kamu, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqoman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: 96,8 RRI per 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kedengar? Rankibo. Anyway, masih di sore ceria teman Prado bareng nama kita berdua. Tadi kita sudah baru mendengarkan azan maghrib juga, yes, ya untuk Kota Makassar dan sekitarnya, selamat ya, melakukan ibadah salat maghrib dan selamat berbuka puasa. Mungkin sahabat ada orang buka puasa.
0: Betul. Tau? Alhamdulillah tadi puasa aku jadi, alhamdulillah, masya Allah sekali.
1: Jadi apa?
0: Jadi tidak puasa. Ya, selamat berbuka puasa.
1: Siapa tahu ada yang berbuka puasa.
0: Betul, selamat ulang tahun juga yang ulang tahun.
1: Iya, betul.
0: Karena kita enggak pernah tahu.
1: Benar.
0: Selamat anniversary juga.
1: Iya, happy wedding juga buat yang mungkin yang menikah hari ini.
0: Yang resepsi juga. Mm-mm. Biasanya sudah harus menikah di venue.
1: Happy engagement.
0: Iya, yang tunangan juga tadi misalnya.
1: Apalagi nih? Selamat makan yang lagi makan.
0: Iya, yang di kantornya juga tadi ulang tahun.
1: Apa ulang tahun?
0: Kalau kantor ulang tahun?
1: Milad. Hmm. Ya, sama.
0: Selamat wisuda juga, karena ada beberapa yang kulihat juga sudah kampusnya berwisuda-wisudaan.
1: Ya, dan selamat mendengarkan juga Pro 2 sampai di jam 8 bareng sama Enggi sama Nindi.
0: Enggak sabar banget deh.
1: Dari tadi siaran mikir.
0: Iya, betul.

0: request push back and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Hilarius Daru Indrajaya atau Darboy Gang menghadirkan konsep spesial dalam versi terbaru lagunya Wong Sepele yang pertama kali dirilis pada 2019. Dalam single dan video musik yang diproduksi Mabes Balker, Darboy mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi, sebagai kolaborator. Produksi terbaru ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang mendorong karya ini tidak hanya sebagai ekspresi seni, tetapi juga untuk monetisasi digital, membuka peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang.

0: 96,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Yes.
0: Karena apa?
1: Oh, menyalam ini. Oh, iya dong.
2: Mic 1 kepaling gue kira tadi masih di mic 3.
0: Iya, sayangku.
1: Ngepe ya.
0: By the way,
1: apa?
0: Kalau setiap jam 7 kan beda-beda kita bahasnya.
1: Iya.
0: Nah, karena hari Rabu itu dunia fake. Kenapa begitu?
2: Kita kan juga gitu.
0: Enggak apa-apa, jika ini saya menjaga supaya tidak orang ke jam 12 dan ke jam 2 dan jam
2: 11. Cepat mikirnya.
0: Jadi tepat sekali karena momennya kemarin fashionista lagi berpesta. Dan ya dan bukan cuma saya, aku rasa sendiri yang yang menikmati benar-benar live di YouTube-nya kemarin. Itu banyak mungkin teman-teman yang lainnya yang memang seperti saya sukanya.
1: Apakah suka, itu?
0: Suka kan nonton memang Met
1: Gala.
0: Kayaknya bukan cuma saya sendiri
2: anak-anak
0: yang suka kan.
2: Fashion memang ini.
0: Anak-anak fashion sebenarnya fashion. Bukan di sama line up-nya aja menurutku menarik.
2: Okay.
0: Jadi pasti dinontongin.
2: Saya enggak nonton secara full di YouTube, karena memang saya tidak begitu mengikuti Met Gala. Saya cuma memang yang kayak line up-nya itu tadi yang memang aku tahu dan kayaknya penasaran kak, oh dia pakai baju apa lagi ya gitu. Gitu sih.
0: Nah, saya tuh suka kak, memang enggak tahu dia suka kak, memang mungkin karena pertama line up-nya tuh menarik di tahun ini. Jadi jadinya kayak mau enggak mau aku nonton semua gitu. Aku nonton semua akhirnya.
2: Saya ada Ji yang paling menurutku ya yang memang
0: di Met Gala 2026
2: gitu, karena kan memang temanya
0: art, temanya art, art. Fashion is art.
2: Anjir. Asik banget maksudnya keren banget nih anaknya. Fashion is art. Ada itu tapi tidak kutahu siapa namanya.
0: Siapa? Apa bajunya?
2: Bajunya tuh dia kayak kayak dress toh tapi agak warna-warni. Terus dia tuh kayak ada juntayan di tangannya gitu loh. Jadi kayak berasa
0: Taylor?
2: No, kalau Taylor saya tahu sih.
0: Sabrina?
2: Bukan. Aduh, siapa? Takut tahu namanya. Serius, Kak. Pokoknya aduh.
0: Pokoknya sih, menarik
2: nanti
0: ya.
2: Nanti aku coba cari dulu ya sambil sebentar ini.
0: Saya cukup ini sih maksudnya karena kebetulan top temanya hari ini itu cukup gampang menurutku karena art kan biasanya tuh kayak ada kebun, ada apa jadi representasinya menurutku susah gitu dan menarik sih tahun ini karena fashion desainernya semuanya itu benar-benar mengeluarkan yang terbaik untuk temanya di tahun ini. Tapi mungkin banyak yang tidak tahu apa itu Met Gala.
2: Nah, ini nih ini. Chat demi saya juga tidak tahu siapa namanya. Tapi dia ini nih, dia tuh benar-benar kayak ini. Aku suka yang ini. Tapi dia ada temanya. Dia tuh kayak itu loh.
0: Iya, ini dia punya lukisan bapaknya. Bapaknya punya lukisan. Bapaknya suka melukis. Ini salah satu lukisan yang terkenal. Terus bapaknya suka melukis dan dia
2: ini salah satu looks yang aku suka di Met Gala tahun ini. Tapi saya enggak tahu siapa namanya.
0: Betul. Tapi mungkin banyak yang tidak tahu sebelum kita nanti rating-rating apa namanya dress-dress yang ada di sana. Jadi sebenarnya ini acara charity, penggalangan dana, tapi memang konsepnya tuh fashion gitu. Jadi memang yang datang ke sana itu nanti hasilnya semua ticketing and everything itu akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan.
2: Okay.
0: Jadi meskipun kelihatannya kayak glamour and everything gitu, tapi ternyata di balik itu ada niat yang baik loh, enggak loh ya. Aku sukanya sekarang kayak begitu sekarang kayak kita hadir misalnya di campaign-campaign apa, tapi enggak harus mikir kayak cuman sharing session, kayak apa
2: jadi
0: gitu.
2: Memang
0: tapi
2: ibu ini mau kayak datang pakai dress, gitu.
0: Muka juga tuh kayak ada yang undang kok gitu. Kayak Nabila bilang Lisa kalau dia bangga karena dia adalah art dari desainernya. Wih, kerennya nih. Kayak muka juga.
2: Lisa juga bagus. Ya nantilah kita rating.
0: Nanti.
2: Di sini ya. Rating seperti itu kita pengamat fashion.
0: Anggapkan nih ya. Kita profesionalisme saja.
2: Aduh. Krik krik.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: 96,8 RRI Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ.
1: Yes, kita masih ngobrolin soal fashion hari ini.
0: Betul sekali. Dan event yang paling dekat-dekat ini itu ada Met Gala 2026 loh. Wow.
1: Kalau kita tuh memang yang kayak suka banget sama yang fashion sih, pasti ini Met Gala jadi salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu gitu ya.
0: Betul.
1: Karena apa? Karena bisa kayak okay, ih ini tuh bagus, ih kayak okay, ini. Jadi kayak banyak juga sesuatu yang memang menurutku tuh mereka bikin bajunya itu tuh unik banget gitu ya.
0: Betul. Walaupun banyak biasanya kontroversi-kontroversi, tapi menurutku sebagai orang yang, maksudnya mungkin orang-orang yang suka fashion pasti butuh acara-acara kayak gini gitu. Karena kalau award-award yang lain tuh gak terlalu mendetail tentang dress and fashionnya gitu ya, semuanya gitu. Banyak sih event-event kayak gini. Cuman ya Met Gala tuh memang orang kayak jor-joran banget dari semua brand sampai ke artis-artisnya gitu-gitu.
1: Dan itu pasti kayak para brand itu memang betul-betul berpikir secara matang. Kira-kira baju yang untuk si global ambasadornya itu apa dia yang dia harus pakai supaya nanti pas di Met Gala itu semua orang tuh benar-benar oh wow gitu, oh ini brand ini ya, bajunya tuh ini gitu. Jadi kayak karena kan yang pakai cuma satu ya, jadi kayak bagaimana ini caranya supaya dia bisa menggambarkan si brandnya,
0: betul,
1: dalam si brand ambasadornya itu gitu.
0: Jadi sebenarnya jadi BA pun kita masih punya hak suara sih untuk menentukan juga kayak maunya apa, maunya apa gitu.
1: Cuman ya
0: memang kan banyak beberapa netizen-netizen yang julid kan, yang kayak ini kenapa mesti kayak gini, kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau bisa dinonton lagi tuh di behind the scene-nya mereka milih dress dan persiapannya tuh sebenarnya ada lagi di channel majalah itu, Vogue ya, Vogue. Itu kalian bisa tahu tuh kenapa dressnya itu, kenapa milihnya yang itu, dan emang kebanyakan sih hasil diskusi ya, hasil diskusi dan ciri khasnya
1: si brandnya
0: untuk,
1: ya
0: si brandnya itu. Dan aku senangnya tahun ini karena bukan cuman public figure aja, tapi desainer pun dapat undangan. Tapi aku belum terlalu tahu ya apakah dia bawa brandnya sendiri atau bawa brand orang lain, tapi ada beberapa desainer juga ternyata yang masuk dalam undangan dan masuk dalam red carpet. Jadi itu jadi beragam gitu. Jadi bukan cuman penyanyi, musisi, aktor, tapi ada bahkan desainernya itu sendiri pun ikut representasikan dirinya sendiri di red carpet.
1: Berarti
0: itu
1: lebih beragam lagi tahun
0: lebih beragam
1: ini. Nanti
0: lagi
1: tuh tahun depan ada penyiar.
0: Iya, mudah-mudahan di
1: penyiar Pro 2 itu ada nanti.
0: Tapi menurutku YouTuber.
1: Tapi bukan Met Gala. Met nah.
0: Iya, Met Bobo mungkin.
1: Met makan.
0: Betul. Gitu. Tapi sebenarnya juga harapanku tuh bukan cuma untuk public figure yang besar gitu ya. Karena kan banyak juga kayak ini content creator misalnya di Amerika atau di mana, kan mereka memang terkenalnya banyak subscribernya gitu.
1: Jadi, tapi mungkin lebih ke ininya kali ya.
0: Justru menurutku lebih murah enggak sih?
1: Iya itu makanya maksudku jadinya mungkin pendapatan charity-nya gitu loh.
0: Mungkin ya, mungkin ngaruh kali ya. Cuman kalau untuk semua mata tertuju kayaknya emang harus sedikit diinovasikan gitu. Gimana caranya enggak cuman kalangan-kalangan atas aja menurutku gitu. Okay. Udah saja mungkin kita rating-rating lah ya dari semua favorite dress yang temanya fashion is art menurut Anggi yang mana paling best?
1: Nah, ini sih ku bilang tidak ku ikuti semua, tapi itu yang paling ku suka
0: yang
1: itu tadi
0: yang tentang pendek.
1: Iya, yang Starry Night gitu kan, dari lukisan Starry Night. Dan lagi-lagi saya tidak tahu namanya. Coba bedeng.
0: Coba.
1: Apa namanya?
0: Gala.
1: Apa namanya? Apa sih namanya? Baju yang terinspirasi dari lukisan Terry. Nah, itu siapa yang pakai?
0: Siapa coba namanya?
1: Aduh. Ini siapa dah yang pakai ini? Enggak ada lagi
0: pokoknya,
1: namanya.
0: Pokoknya pokoknya kayaknya cukup-cukup ini sih, karena kayaknya masuk di, kan banyak tuh akhirnya artikel-artikel atau website-website yang bilang, yang mengeluarkan bahwa ini best dress, ini 10 best dress gitu. Yeah, yeah. Jadi mungkin agak masuk gitu.
1: Namanya Emma Chamberlain.
0: Oke, dia apa tuh? Emma Chamberlain. Sebenarnya ada enggak profesinya?
1: Emma Chamberlain or... ini tuh adalah
0: Eng.
1: Ini kalau kayaknya ini deh. Seleb juga sih dia bilang katanya. Katanya sih di sini ya. Emma Frances Chamberlain adalah seorang selebritas internet.
0: Bahkan oh, berarti konten kreator, influencer ya.
1: Yang katanya sih aktif di YouTube.
0: Oh, benar. Ih, bagus.
1: Berarti ada.
0: Emang ini Met Gala kayak nabat sih pikiran kurang tenang mau konindi. Sebelum kau bicara, banyak bicaramu, saya sudah pikirkan itu semuanya. Oke.
1: Oh, tapi tapi dia tuh memang Nindi. Cukup terkenal. Jadi bahkan dia sudah pernah dapat penghargaan di People Choice Award. Itu untuk bintang media sosial terfavorit katanya. Iya. Jadi berarti memang cukup terkenal di karena ini dari AS.
0: Amerika Serikat. US.
1: AS.
0: AS ya. Gitu. Oke, nah kalau saya sebenarnya kalau saya bilang Blackpink terlalu mainstream ya, karena kita nontonnya Met Gala tahun ini gara-gara Blackpink juga.
1: Yeah.
0: Tapi menurutku Taila cukup mencuri perhatianku. Karena seperti yang aku selalu bilang kalau itu tentang identitas sih sebenarnya. Harusnya dress mereka itu memang mempresentasikan diri mereka. Jadi masih bisa diskusikan dengan desainernya. Nah, Taila ini karena dia Afrika, dia dia cinta banget sama negaranya. Jadi dia tuh requestnya bagaimanapun caranya saya mau temanya ada kayak hewan-hewannya.
1: Oh, yang mana dia?
0: Nah, ini itu burung apa sih
1: yang mananya?
0: Yang
1: oh, di pinggangnya.
0: Semuanya.
1: Oh, iya masa?
0: Semuanya. Oh. Itu apanya lagi yang burung merak yang terbang. Nah, itu kau bisa lihat di yang na pegang-pegang.
1: Oh.
0: Itu
1: wow.
0: Ini semua dia simar-simar karena si burung meraknya itu simar-simar. Jadi menurutku kayak untuk mempresentasikan tau apa yang napa itu kayak meaningful gitu ya.
1: Keren.
0: Aku tahu nih tentang Blackpink. Tapi yang pasti ini benar-benar gue banget ya. Ini gue banget sih kelihatan sebadan badan ini gue banget. Tapi cantik gitu gitu loh.
1: Ternyata kan? Tadi Nindi kenapa sempat mention Sabrina karena Sabrina juga bagus ya.
0: Iya, Sabrina juga cantik.
1: Itu ternyata kalau kita lihat detailnya. Bajunya itu tuh dari film film foto
0: yang dari ujung sampai ke kakinya
1: itu
0: semua, dan kayaknya itu baru kayak di tag sama dia kayak kalau nggak salah, karena tapi mudah-mudahan nggak salah sih. Jadi itu kayak
1: fotonya baru ya,
0: kelihatannya dia pada saat mempersiapkan si dress itu mulai dari awal, pokoknya isinya tuh kayak dia desainernya, kru-krunya gitu-gitu.
1: Wow.
0: Jadi kayak sebenarnya harusnya memang seperti itu, harusnya memang
1: punya makna gitu ya.
0: Begitu. Dan kan Sabrina memang pertamanya dia acting dulu kan sebenarnya.
1: Oh.
0: Dan
1: gitu.
0: Baru dia jadi singer di Disney. Jadi yang ini maksud aku gitu, cantik tapi tetap meaningful. Kalau kita bahas yang fail,
1: saya enggak tahu.
0: Kira-kira
1: saya agak takut deh bu kalau ngomong
0: karena temanya gitu. Art. Jadi kadang-kadang orang
1: tuh pasti nyebut gini, ya art is art. Tidak pernah ada yang salah.
0: Iya, tidak pernah ada yang bagus dan jelek.
1: Iya, karena gitu. Ya art itu tergantung lagi sama anunya orang, imajinasinya orang. Art ya art, biar dia cuman pakai baju apa kayak compang camping art gitu.
0: Iya, makanya terlalu luas Ki. Kalau saya jadi desainer, sebentar deh.
1: Itu.
0: Sebentar kita bahas kalau kau jadi desainer, saya jadi desainer, kira-kira siapa yang kita mau undang sebagai representatif bajuta dan apa kira-kira yang kita mau buat deh.
1: Susah.
0: Jangan
1: keluar-keluar. Susahnya.
0: Tetap biar perlu

0: aman aman. Beda ya. Terang aja, terang aja. Terang aja. Terus apa tadi pertanyaan terakhirnya buat Alika?
1: Apa tadi ya?
0: Tadi apa? Yang
1: pasangan posesif.
0: Oh iya, posesif atau cuek.
1: Emang suka diposesifin ya?
2: Sebenarnya nah ini tuh.
0: Nah, ini tuh. Karena agak ini agak enggak bertolak belakang siapa ya? Karena
2: iya. Sebenarnya mungkin dibilang posesif sih enggak juga sih sebenarnya, tapi enggak suka juga kalau yang
0: mengekang.
2: Nah kekang gitu-gitu sebenarnya enggak suka sebenarnya, tapi enggak suka juga kalau bener-bener di ya udah terserah lo aja ngapain aja.
0: Oh, gitu. Oh, kayak enggak disayang ya.
2: Iya.
0: Oh.
2: Nanti kayak singa lepas gue.
0: Tapi iya sih.
2: Dia kabur. Semuanya gue terkabur.
0: Iya benar.
1: Eh benar kan?
0: Iya sih.
1: Singa juga enggak suka dikekang, tapi juga enggak suka dibiarin.
2: Dibiarin. Kan?
0: Singa kalau dibiarin gimana dia?
1: Aum.
0: singa bengong. Iya sih, emang itu tricky ya antara ngebiarin ya udah kita kasih kebebasan sama diprotektifin gitu. Itu agak-agak tricky bener, tuh sebenarnya. Takutnya kebablasan, takutnya loss banget juga.
2: Loss banget juga.
1: Iya sih, jadi yang balance-balance saja.
0: Yang balance-balance saja.
1: Power balance.
0: Okay. Bukan. Udah enggak ada. Itu gelang keseimbangan ya WTW. Buat biar enggak jatuh kalau didorong ya. Pernah punya. Pernah punya.
2: Ya itu era-era kita dulu.
0: Iya. Itu adalah sebuah kebohongan ternyata ya.
2: Kita ditipu abis-abisan.
0: Parah. Itu scam satu generasi gitu.
2: Bener.
0: Parah itu power balance.
1: Astaga. Hey, ini dia jawatan bareng sama Alika.
0: Yeay.
1: Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman-teman berdua. Bakal ngomongin soal EP-nya. Jadi pastiin lo buat panangin terus MLC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC
1: Music Live Chat. Masih barengan sama Alika.
0: Ini berarti EP pertama.
1: Betul.
2: EP pertama
0: perdana yang udah di

0: dari Alika gitu. Mungkin ada pesan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Atau mungkin fans-fansnya Alika.
1: Mm-hmm.
0: Alika Mania Mantap.
1: Bukan, Alikers.
0: Alikers.
2: April namanya.
1: Apa namanya?
2: Alika People.
1: April. Alika People. Halo People.
2: Okay. Hai Alika People.
1: Alika People, apa yang mau disampaikan sama Alika People?
0: Boleh, boleh.
2: Buat teman-teman Alika People, semoga teman-teman bisa relate sama lagu-lagu aku.
1: Okay.
2: Bisa seneng denger lagu-lagu aku yang lagi jatuh cinta.
1: Oh.
2: Semuanya bisa dengerin lagu Belum Waktunya Jatuh Cinta tuh bisa ikut berbunga-bunga.
1: Oh.
2: Gitu ya.
0: Bener sih.
2: Tapi yang lagi galau banget, ada beberapa lagu-laguku juga yang galau-galau banget, semoga bisa terwakilkan.
0: Betul.
2: Lah.
0: Betul.
1: Oke.
3: Okay. Tapi 7 lagu tuh apa aja judulnya?
2: Ada Belum Waktunya Jatuh Cinta, okay. Kita Berbeda, Ternyata Kamu, Berakhir Sudah, Kau Tak Terganti, Tak Sama Lagi, Tersenyumlah.
1: Apal
0: ya.
1: Oke.
0: Gokil,
1: gokil.
0: Apa?
1: Ketuhanan ya.
0: Salah.
1: Banyak cewek ada 7 loh,
0: ada
1: 7 lagu.
0: Ya, semoga bisa mewakili
1: betul,
0: dan juga teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul. Tentunya. Dan ketujuh-tujuhnya sudah bisa didengarkan di All DSP ya.
2: Betul. Oh, sekali.
1: Ada udah ada MV mungkin?
2: Kita Berbeda aja.
1: Oh, kita Berbeda. Oke. Okay. Lirik.
2: Lirik ada dong.
1: Oh, lirik ada.
2: Bisa
1: okay.
2: Dicek di YouTube.
1: Yes.
3: Apa nama YouTube-nya?
1: Apa YouTube-nya?
2: MDJiko.
1: Kalau mau teman Pro 2 nih kira-kira dan juga Apple nih mau nge-follow Alika, sosial medianya ada di mana?
2: Ada di TikTok dan juga Instagram, Threads, Facebook, semuanya Alika Syafira AA.
1: Alika Syafira.
2: Pokoknya A-nya banyak di belakang, ada 3, ada 4.
1: Gitu.
2: Alika Syafira.
0: Bisa di follow ya, biar gak ketinggalan update-nya.
1: Betul.
0: Sekarangnya Alika juga.
1: Betul.
2: Bener.
1: Masih bikin TikTok?
2: Masih dong.
1: Masih
2: dong. Oh. Kita Gen Z, TikTok habis.
1: Kicau mania.
2: Kicauannya banget.
1: Di follow dan juga di komen atau dipakai lagunya untuk anthem hidup kamu ya. Biar
0: betul.
1: Nanti video TikToknya bisa dilihat. Mungkin di repost juga sama Alika ya.
2: Pasti dong.
0: Bener sekali.
1: Gitu. Dan gak kerasa banget ya Dit ya.
0: Yoi.
1: Udah hampir berapa?
0: Hampir 1 jam ya kita nemenin lo semua teman Pro 2 ya. Yang jelas adalah yang pasti kamu bisa dengerin semua lagu dari Alika.
1: Betul.
0: Di semua DSP. Music video juga udah bisa ditonton di MDJiko. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Wow. Mau ini dong, spill dong, kira-kira Alika ada next project?
2: Wow, next project.
1: Udah semangat banget ya soalnya udah EP, album abis ini.
2: Ya itu pantengin aja
1: sosial
2: media aku. Jadi harus follow ya.
0: Betul.
2: Harus follow.
1: Biar
2: betul.
1: Kamu gak ketinggalan kira-kira apa karya selanjutnya dari Alika pastinya.
0: Nah, tapi kalau ada satu genre yang pingin banget dicoba.
1: Nah.
0: Apa? Genre apa? Ada gak? Kan Melo udah, terus yang Abid udah nih.
1: Popang mungkin lagu. Popang.
0: Aduh.
1: Siapa tahu mau.
0: Iya sih.
1: Enggak boleh.
2: Kayaknya hipdut seru.
1: Nah,
2: ya.
1: Iya sih.
2: Hipdut seru ya.
1: Seru. Iya, seru banget. Ditunggu kalau ada hipdut yang sempat. Ditunggu. Kita joget di sini. Kita joget di sini pastinya.
0: Alright. Sekali lagi terima kasih Alika udah
1: terima
0: main-main.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih banyak. Udah dinang.
1: Thank you. Sukses untuk seluruh karya-karya berikutnya ya.
2: Amin.
1: Gitu.
0: Dan terima kasih juga teman Pro 2 semua udah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir.
1: Yes, di MLC kali ini barengan sama Alika pastinya.
0: Betul, abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu.
1: Betul.
0: Di Pro 2 FM favorit kamu tentunya.
1: Oke, soalnya kita harus pamit dulu ya Dit ya.
0: Yoi, nama gue Edi Tama pamit.
1: Alan Negeri Sandaru pamit. Dan juga
2: Alika, Sakura pamit.
1: Oke.
0: Kita ketemu lagi besok, bye-bye.
1: Bye-bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jaga malam bareng Rai nemenin kamu di malam hari ini, malam Jumat ya. Malam Kamis, teman Pro 2 hari ini bareng Rai nemenin kamu sampai jam 11 nanti. Dan tentunya bakal seperti biasa dia di 1 jam awal bakal ada komunitas yang bakal kita bahas di malam hari ini. Jadi buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana dulu.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Prodi Wera di Makassar, teman terbaik kamu. Teman kedua ini kita bahas soal komunitas ya. Dan malam hari ini kita bahas soal komunitas pejalan kaki. Ini ada di Indonesia dan menariknya lagi ada banyak sekali teman kedua komunitas-komunitas pejalan kaki yang ada di Indonesia. Manfaatnya juga banyak sekali, terutama meningkatkan ini teman kedua meningkatkan kayak olahraga juga buat kita untuk terus menyuarakan ya, gimana sih orang-orang Indonesia tuh yang malas jalan kaki gitu gara-gara kayak dikit-dikit naik motor, dikit-dikit naik mobil sampai dua. Nah ini komunitas pejalan kaki itu penting banget buat kita ya untuk bisa meluangkan waktu ya sampai dua untuk jalan kaki sehari gitu, untuk olahraga-olahraga kecil-kecilan juga. Nah ini ada komunitas pejalan kaki yang ada di Indonesia namanya Kaki ya. Jadi ini dideklarasikan pada 18 Maret 2012 dan sampai sekarang katanya masih aktif nomor 2 sebagai organisasi kemasyarakatan yang terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan komunitas ini memiliki visi yaitu jalan kaki sebagai gaya hidup sehat, aman dan juga nyaman bagi masyarakat Indonesia. Keren banget ya. Jadi buat kamu, kayaknya nih komunitasnya itu tersebar di beberapa daerah di Indonesia juga. Dan bisa kamu mau join untuk kayak, aduh pengen teman nih jalan kaki keliling Makassar. Mungkin lewat komunitas ini kamu bisa juga untuk keliling kota Makassar terlalu berdua untuk bisa melihat gimana sih keindahan-keindahan di kota Makassar. Dan juga ada komunitas namanya Futis ya. Komunitas ini bermarkas di Malang dan ini adalah komunitas yang mengajak anggotanya menjelajahi kota Malang dengan berjalan kaki terlalu berdua. Kegiatannya adalah belusukan rute-rute di Malang yang tidak bisa dijangkau dengan mobil ataupun motor. Jadi buat kamu kayak ini jalan rutenya tuh gak bisa diakses dengan motor nih, bisa jalan kaki sampai dua. Ada komunitas-komunitas yang mengajak kita untuk bisa menelusuri rute-rute tersebut.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dijaga malam ya, bareng Ryan nemenin kamu di malam hari ini. Teman Pro 2 seperti biasa di jam 10 ya sampai jam 11 ada notifikasi malam. Dan aku pengen bacain nih satu curhatan dari Nur Afifa. Katanya pada malam hari ini aku pengen cerita kak, sebenarnya lagi galau banget. Aku tuh kemarin lagi deket sama orang nih, jadi orang ini tuh kayak ngasih aku harapan karena dia tuh kayak romantis banget, kayak ngasih kabar tiap hari. Tiba-tiba udah 2 hari belakangan ini dia tuh berubah. Aku gak tahu kenapa kak, kayak tiba-tiba dia tuh hilang kabar, terus aku juga kayak gak dikabarin gitu apa-apa. Kayak aku ngerasa kurang ya buat dia selama ini. Kita udah menjalin hubungan, bukan hubungan tapi udah dekat selama 3 bulan nih kak. Dan kemarin 2 hari ini dia tuh kayak chatnya lama banget baru dibalas. Aku ngerasa kayak gak enak, apa ya yang beda, yang kurang dari aku untuk beberapa hari ini, kenapa dia berubah gitu. Kalau menurut aku sendiri ya, mungkin Nur Afifa ada hal yang kayak membuat cowok ini menjauh gitu. Mungkin kamu pernah ngomong hal yang, coba pikir-pikir dulu deh, apa sih kesalahan kamu 2 hari ini atau sebelumnya yang membuat cowok ini jauh gitu, menjauh gitu. Apakah mungkin karena ada hal, atau yang kedua nih, tanpa dua, mungkin karena dia lagi capek aja gitu, kerja positif aja, positif thinking, gak boleh negatif. Tanpa dua, siapa tahu kan memang lagi capek aja, kerjaan banyak numpuk, jadi deh pengen me time gitu, gak mau pengen cerita ke siapa-siapa. Atau yang ketiga, yang ketiga menarik nih, ada someone yang datang gitu. Aduh, ini tuh kayak kalau kita bahas soal yang ketiga ini kayak rasanya sakit sih. Tapi kita ini ya, Nur Afifa, kayak selalu banyak kemungkinan yang terjadi. Jadi buat kamu selalu waspada. Kalau mungkin hari ini dia belum ngabarin kamu, coba deh kamu chat duluan. Kamu kenapa cerita, kenapa hilang gitu. Jangan didiamin, jangan sampai kamu sakit sendirian gitu.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Rampa 2, ini lanjut lagi. Terakhir ya aku pengen bacain. Ini ada dari Irnayanti. Katanya kak, hari ini aku lagi pengen cerita. Aku lagi capek banget nih pulang kerja. Terus tiba-tiba tadi sakit banget kepalaku. Nggak tahu mau kak minum obat apa. Karena obatnya cuman orang yang kutunggu kabarnya. Tapi dari tadi nggak ada kabarnya. Waduh, kasihan banget. Oke deh, semangat buat kamu ya. Kalau nggak nakabari kok ya cek duluan. Ngapain? Jangan sok jual mahal. Saya tuh nggak suka cewek yang ujung-ujungnya kayak merasa tersakiti. Padahal dia sendiri kayak nggak mau chat duluan cowok yang bikin sakit hati gitu. Oke deh, selamat malam, thank you banget ya yang udah cerita di malam hari ini, yang udah berbagi ceritanya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Thank you banget. Abis ini bakal ada Jazz Music, bakal nemenin kamu sampai jam 12 nanti. Dan aku harus pamit undur diri, nemenin kamu. Semoga malam hari ini kamu bahagia, jangan galau-galau ya, karena besok aku bakal balik lagi di Sepadak nemenin kamu. Oke, aku Rai pamit undur diri, selamat malam, and see you. Bye-bye.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di tengah perjalanan, sang anak naik keledai dan bapaknya berjalan di sampingnya. Ada orang yang melihat dan berkomentar, "Dasar anak gak tahu diri, gak hormat sama bapaknya. Masa bapaknya disuruh jalan kaki?" Di tengah melanjutkan perjalanannya, gantian sang bapak yang menaiki keledai dan anaknya berjalan di sampingnya. Lalu ada orang yang mengomentari lagi, "Ini bapak kok gak sayang ya sama anaknya? Masa anaknya dibiarkan jalan kaki?" Perjalanan masih dilanjutkan lagi. Karena dikomentari terus, mereka pun berdua memutuskan menaiki keledainya bersama-sama. Lalu berpapasan lagi dengan orang yang berkomentar negatif kepada mereka. "Dasar, anak sama bapak sama, gak punya rasa kasihan sama hewan. Masa keledai dinaiki berdua sih?" Karena komentar negatif dari orang-orang tersebut, maka bapak dan anak ini berjalan kaki sambil memegang tali keledainya yang juga berjalan tanpa dinaiki. Namun tetap saja ada orang yang berkata, "Bapak dan anak yang bodoh, masa punya keledai tidak digunakan sama sekali?" Karena perjalanan sudah hampir sampai, bapak dan si anak menghindari komentar orang, lalu gantian berdua menggotong keledai tersebut di punggung mereka. Orang-orang yang berpapasan terheran-heran. Mereka pun berkomentar, "Dasar edan, dunia terbalik, keledai kok menunggangi manusia sih?" Sahabat, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, akan ada selalu pandangan negatif dari orang-orang di sekitar kita. Itu pasti. Tinggal kita melihatnya sebagai tembok yang menghalangi atau sekedar jembatan batu yang memang harus kita lalui untuk menuju ke masa depan. Semua tergantung dari cara berpikir kita sendiri. Mau menjadi pemenang? Terus optimis. Senyum, melihat penghalang-penghalang sambil mengucapkan "Insya Allah bisa." Ataukah Anda akan menjadi pecundang yang semua hal terasa sulit, hanya mendengarkan komentar orang lain yang akan memberatkan langkah Anda

0: 100 poin jika Anda menjawab dengan tepat dan benar. Pertanyaan pertama, jika terjadi kebakaran, berapakah nomor layanan yang bisa kita hubungi?
1: Pemadam Kebakaran 113.
0: Anda benar. Jawaban Anda betul. Berikutnya, berapakah nomor layanan SAR atau Basarnas?
1: 115.
0: Yep, 100. Anda menjawab dengan benar. Pertanyaan terakhir, sebutkan berapakah nomor layanan Posko Bencana Alam? Waktu habis. Jawaban yang benar adalah 129. Jangan lupa 129. Hafalkan dan amalkan. Utamakan keselamatan.
2: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: We're all traveling through time together, every day of our lives. All we can do is do our best to relish this remarkable ride.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
2: 3, 2, 1, go!
1: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
3: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak gak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocet. Saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu gak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, 6 Mei 2026. Dan esok pagi, siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro 2 RRI Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

Teman Pradua dimanapun kamu berada, inilah 96,8 RRI Pradua FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Reburakne nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Kamis 7 Mei 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka! Merdeka!

0: Kompas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari, kita mengakses platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Namun, sebagai Muslim, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana kebaikan, tetapi juga dapat menjadi sumber keburukan jika tidak digunakannya dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, "Wal Asri, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah modal berharga. Setiap detik yang kita habiskan di media sosial harus bernilai positif, bukan sekedar untuk hiburan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, beberapa cara memanfaatkan media sosial untuk hal positif yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan kepada kita. Yang pertama, menyebarkan kebaikan dan ilmu. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah. Kita bisa membagikan ayat Al-Quran, hadis, atau nasihat-nasihat yang mengingatkan kita pada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Dengan media sosial, kita bisa menyebarkan kebaikan kepada banyak orang dengan mudah. Selain itu, juga dapat membangun daripada silaturahmi. Media sosial memudahkan kita untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan saudara seiman. Gunakanlah fitur tersebut untuk menjaga daripada hubungan baik dan saling menguatkan dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, menginspirasi dan memberi motivasi. Kita dapat membagikan kisah-kisah inspiratif, pengalaman pribadi, dan konten yang memotivasi untuk orang lain, termasuk untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan tentu tidak terlupa mengenai bagaimana untuk menghindari konten negatif. Jauhilah konten yang mengandung ghibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, semoga hal demikian kita bisa menjadikan pembelajaran daripada teknologi yang semakin canggih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Our the phantom my thought.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Banjir, jangan panik. Inilah beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, simak informasi dari media massa. Kedua, persiapkan kebutuhan darurat seperti obat dan makanan. Ketiga, evakuasi barang-barang berharga. Keempat, matikan aliran listrik dan gas. Kelima, ketika banjir, pergilah ke tempat yang lebih tinggi dan ikuti instruksi evakuasi. Ingat ya.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya

0: sekitar rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, gak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Rampai 2, selamat pagi. Pada hari ini balik lagi nemenin kamu di hari Kamis ya, bareng Rai tentunya di tanggal 7 Mei 2026. Rampai 2, udah tanggal 7 nih, udah 7 hari di bulan Mei. Rampai 2, gak terasa ya, kayak kadang tuh waktu kita berlalu gitu aja. Rampai 2, dan tidak terasa sekarang udah tanggal 7, besok-besok udah akhir bulan lagi. Waduh. Seperti biasa, Rampai 2 Sepada bakal hadir nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Bakal banyak informasi-informasi juga di pagi hari ini yang bakal Rai kasih ke kamu, Rampai 2. Seperti biasa juga di satu jam awal nih, dari jam 6 sampai jam 7 bakal ada tips ya yang bakal aku kasih juga ke kamu, Rampai 2. Tipsnya apa? Ya, penasaran Rampai 2? Jangan kemana-mana dulu. Nanti aku bakal balik lagi nemenin kamu dan Rampai 2 dan ngasih tips untuk hari ini.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman kedua balik lagi bareng Rai di sepeda hari ini nemenin kamu ya. Dan sesuai janji aku di jam 6 sampai jam 7 ini, teman kedua aku pengen ngasih kamu beberapa tips ya buat kamu di pagi hari ini. Dan kalau untuk pagi-pagi, teman kedua kayaknya aku pengen ngasih kamu tips ya seputar membangun relasi yang lebih efektif juga. Dan fokusnya bukan mencari manfaat, tapi jadi orang yang diajak terhubung dengan beberapa orang yang bisa menjadi mungkin bakal berpengaruh dalam kehidupan kamu, Tanpa Dua. Dan ini ada beberapa tips yang pengen aku kasih Tanpa Dua untuk membangun relasi itu kepada orang lain. Yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah tunjukkan ketertarikan yang tulus. Jadi Tanpa Dua, kadang tuh orang-orang cepat merasa nyaman kalau merasa didengar saat mengobrol, dan juga tentunya lebih banyak bertanya dan benar-benar perhatikan apa yang mereka bicarakan Tanpa Dua dan apa yang mereka jawab gitu. Biasanya sih kalau aku berteman ya, kalau menurut sepengetahuan aku dan sepengalaman aku di Tanpa Dua, biasanya kalau kita berteman tuh emang harus ada rasa dari dalam diri sendiri kalau kita tuh pengen berteman dengan orang itu. Ada rasa yang tulus Tanpa Dua. Makanya kalau kita udah tulus, orang-orang tuh bakal merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kasih ke mereka, dan apa yang kita udah lakukan gitu Tanpa Dua. Terus yang kedua adalah konsisten, bukan hanya muncul saat butuh doang. Jadi relasi kuat dibangun saat interaksi kecil yang rutin, kayak rutin menyapa, rutin menanyakan kabar, dan juga memberi ucapan selamat atau sekedar berbagi info yang relevan juga Tanpa Dua. Makanya kayak kalau itu udah ada dan kita udah saling peduli sesatu sama lain Tanpa Dua, itu udah bagian dari membangun relasi yang tepat dan juga membangun relasi yang bagus buat kamu dan orang itu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Prado dari Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Prado, aku ngasih kamu ya tips bagaimana sih membangun relasi sesama kamu di lingkungan kerja mungkin, atau di lingkungan sekolah atau kampusnya kamu. Teman Prado membangun relasi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Nah, ini yang perlu kamu lakukan juga adalah jaga reputasi kecil kamu sehari-hari teman Prado. Jadi kayak reputasi kayak tepat waktu, menepati janji, dan menjaga ucapan ya, yang sering kayak lebih penting daripada kemampuan komunikasi yang lebih wow terhadap padua. Jadi intinya kayak kalau ada hal-hal yang kalau kalian udah membangun sebuah janji sama orang lain ya harus ditepatin terhadap padua. Kepercayaan itu penting banget, karena dari kepercayaan orang-orang tuh lebih kayak punya rasa kayak tanggung jawab, terus juga orang-orang itu kayak mampu untuk mempercayakan hal-hal kepada kita terhadap padua. Jangan sampai gara-gara kamu nggak tepat janji, tepat waktu gitu, orang-orang kayak lebih nggak notice, kok nggak lebih kayak kau tuh nggak jadi pusat perhatian dari orang itu. Orang-orang kayak lebih meremehkan kamu karena kamu tuh kayak nggak bisa menepati janji terhadap padua. Hal-hal yang sekecil itu kadang justru diperhatikan banget sama orang lain. Terus juga adalah belajar menyesuaikan cara komunikasi. Ada orang yang suka langsung ke intinya, ada yang lebih nyaman ngobrol santai dulu dan menyesuaikan gaya bicara bikin hubungan tuh lebih lancar terhadap padua. Jadi lihat-lihat dulu teman ngobrol kamu, kalau orangnya too much banget, kayak dia tuh pengen langsung aja ke intinya kalau kamu pengen cerita. Ada juga orang yang kayak ya udah chill-chill aja dulu, santai aja dulu, kita gak usah terlalu ngebahas secara rinci gitu, secara langsung gitu. Nah, itu tuh harus kalian tahu dulu terhadap dua pola komunikasinya kayak gimana, agar orang tuh kayak gak mudah tersinggung dan juga langsung gak mudah terbawa, terdistract ke apa yang kita bawa gitu, kita omongin gitu terhadap padua. Ada orang-orang yang mungkin gak cepat tersinggung, dan kalau langsung kita too much kepada orang itu jadi gak enak gitu hubungannya terhadap padua.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etilparaben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Sepadan Trans 42 nemenin kamu, masih bareng Rai juga. Dan jam 7 ini Trans 42 bakal ada lagu pilihan kamu. Ya Trans 42, bentar aku bakal spill. Ada 4 lagu yang udah aku siapin di pagi hari ini Trans 42. 2 lagu dari mancanegara, 2 juga lagu dari dalam negeri yang siap nemenin kamu di lagu pilihan kamu. Tapi abis itu Trans 42 ntar aku bakal spill ya. Jadi buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana dulu.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Trumpet 2 ini lanjut lagi di Spada ya, masih di lagu pilihan kamu juga di pagi hari ini. Dan aku pengen puterin Trumpet 2 lagu pilihan kamu yang udah masuk di listnya kita untuk lagu pilihan kamu di pagi hari ini. Ada 4 lagu Trumpet 2, 2 lagu dari mancanegara, 2 juga lagu dari dalam negeri yang siap nemenin kamu Trumpet 2. Oke, kalau gitu langsung aja kita spill ya untuk lagu yang masuk di lagu pilihan kamu hari ini. Lagu pertama kita ada lagu dari dia, featuring Indahku, Trumpet 2, Malu Malu. Isi pikiran

Itu dia teman-teman, dua lagu dari dia, Pesering Indahku sih, malu-malu buat kamu di pagi hari ini. Lagunya enak banget ya untuk didengerin pagi-pagi teman-teman. Next lagu kedua kita ada lagunya Blackpink, judulnya Go.

Next round pada lagu ketiga kita untuk lagu pilihan kamu hari ini ada lagu dari Bernadia. Andalan gue banget nih. Lagunya Bernadia kita buat menyenangkan.

Itu dia tanpa dua lagunya Bernadia ya. Kita buat menyenangkan, masuk di listnya kita untuk lagu pilihan kamu hari ini. Next, lagu keempatnya kita tanpa dua, lagu dari BTS, Boy With Love.

Lagu yang udah aku spill buat lagu pilihan kamu hari ini ya. 4 lagu, 2 lagu dari mancanegara, 2 juga lagu dari dalam negeri siap nemenin kamu. Dan buat kamu yang pengen vote lagu yang udah masuk di listnya kita, buruan turn up 2, caranya gampang banget. Bisa lewat WhatsApp kita di 0811 410 968. Bisa juga lewat Instagram kita di @RRI_Makassar. Dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital. Aku tungguin sampai jam 9 nanti.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Terlalu pedua balik lagi bareng Rai ya di pada hari ini. Dan kalau udah jam segini, terlalu pedua udah jam 7 lewat 34 menit. Aku pengen update dulu untuk info cuaca untuk hari ini. Langsung dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Sulawesi Selatan, terlalu pedua. Jadi kita beberapa kota dulu di Sulawesi Selatan untuk perkiraan cuaca ya untuk hari ini. Kita mulai dari Kepulauan Selayar. Untuk hari ini diprediksi di hari Kamis 7 Mei sampai 2 bakal berawan dengan intensitas suhu dari 27 sampai 29 derajat Celcius. Terus juga sampai 2 sama kayak di Jeneponto, hari ini bakal berawan juga. Takalar, terus juga di Pangkep Baru, dan juga di hari ini di Kota Parepare dan Kota Makassar diprediksi bakal berawan juga. Ada beberapa kota yang hujan ringan juga terpantau untuk hari ini. Itu kisaran di Kota Bantaeng, terus juga di Bulukumba, terus juga terpantau di Goa, Sinjai, Bone, terus juga di Maros, terus juga di Sopeng, Wajo, Sidrap, Pindrang, Endrekang, Luwu, Tanah Toraja, terus juga di Luwu Utara, Luwu Timur, dan juga di Toraja Utara. Hari ini diprediksi bakal hujan ringan juga. Dan yang terakhir terlampau dua di Kota Palopo. Wow, jadi hari ini di beberapa kota terlampau dua, hampir di mungkin ya seperdua wilayah di Sulawesi Selatan hari ini diprediksi bakal hujan ringan kalau dari prediksi BMKG terlampau dua. Tapi ya namanya juga prediksi terlampau dua, bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak ya. Jadi kita cuma bisa untuk bersiaga terlampau dua, bersiap-siap ya kalau memang hujan, bawa jas hujan terlampau dua. Terus juga jangan terlalu ngebut terlampau dua kalau memang lagi hujan di jalan ya, karena itu bisa membahayakan diri kamu dan juga diri orang lain terlampau dua. Intinya sama-sama jaga, sama-sama saling jaga agar risiko untuk kecelakaan itu terhindarkan terlampau dua.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Prodiwa dari Makassar, teman terbaik kamu. Jam 7 lewat 57 tahun pada 2. Aku pengen update dulu untuk info lalu lintas di kota Makassar tahun pada 2 ya. Untuk pagi hari ini langsung dari pantauan CCTV Diskominfo kota Makassar. Dan kita jalan-jalan dulu. Kita mulai dari Simpang 5 Bandara ya. Kalau terlihat untuk pagi hari ini cukup ramai kendaraan juga ya di pagi hari ini. Mungkin karena orang-orang pada ini ya siap-siap untuk menuju ke tempat kerja gitu, atau mungkin ke sekolah atau ke kampus untuk pagi hari ini. Kalau kita lihat nih, mungkin di pagi hari ini udah mulai padat kendaraan, seperti kayak di pintu 2 Unhas hari ini lumayan padat juga. Ini dari arah Maros ya ke Makassar Terminal 2 ini lumayan padat dan juga ramai. Terus juga Terminal 2 kita jalan-jalan lagi ke jalan Jembatan Barombong. Untuk dari arah Goa ke Makassar juga lumayan ramai untuk pagi hari ini. Terus Terminal 2 kita jalan-jalan lagi nih ke jalan Sudirman ya. Ini kalau kita lihat dari pantauan CCTV juga lumayan ramai juga untuk pagi hari ini Terminal 2. Terus yang terakhir ya, kita ke jalan mana nih? Aku juga masih milah-milih di jalan Alauddin ya, Terminal 2 untuk pagi hari ini dari arah Goa ke Makassar lumayan ramai juga untuk pagi hari ini. Semoga buat kalian yang lagi berangkat kerja, lagi ke kampus atau lagi sekolah Terminal 2, semoga selalu diberikan keselamatan. Jangan terlalu ngebut di jalan, utamakan keselamatan kamu dan juga keselamatan orang lain.